RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
0: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Isi paket.
5: Tunggu, Mas.
6: Paket yang mana ya?
5: Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
7: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
5: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
8: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
0: ...95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Keterampilan, kekayaan ragam khas daripada berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, etnis ya, mulai dari peralatan sehari-hari ya, seperti tadi adanya anyaman, tikar, pandan, ragam kreasi dari rotan, kayu dan sebagainya yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Dan selain itu juga tidak terlepas berkaitan dengan seni budaya, berkaitan dengan diantaranya adalah berkesenian dan musik. Odok merupakan salah satu alat tradisional yang khas, yaitu alat musik khas suku Sakai di Riau. Sejenis gendang tabuh, odo adalah sejenis gendang tabuh tradisional yang terbuat dari kayu dengan membran kulit kerbau atau sapi. Selain odo, sebenarnya suku Sakai juga menggunakan alat musik lain seperti gambang kayu, mirip calempong dari kayu, gondang panjang, serta gong untuk mengiringi kesenian tari dan upacara adat.

Cinta Nopan, suku Sakai adalah penganut agama Islam mayoritas. Meskipun suku Sakai adalah penganut agama Islam, suku Sakai juga tetap mempertahankan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Hal ini dipraktekkan dalam upacara pengobatan zikir suku Sakai Kecamatan Kandis Kabupaten Riau. Pengobatan zikir menjadi ciri khas daripada budaya suku Sakai karena pengobatan zikir melibatkan kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan melibatkan tetabuhan odok sebagai salah satu syarat utamanya. Suara tabuh dari tetabuh odok dianggap mampu membangkitkan semangat atau kekuatan tetabuh, kekuatan tubuh, jiwa dan roh. Di mana odok sendiri adalah alat musik jenis gendang tabuh tradisional terbuat dari kayu dengan membran kulit kerbau atau sapi. Cintorobohan, odok sebagai salah satu syarat utamanya, suara tabuh dari tetabuhan odok dianggap mampu membangkitkan semangat kekuatan tubuh. Batin atau dukun yang menghantarkan batin menuju puncak trans di mana manusia mampu merasakan alam sekitarnya, segala yang berrelasi dengan dan mampu memberi manfaat bagi hidup. Berdasarkan kenyataan pernah diadakan penelitian mengetahui bagaimana proses perkembangan pengobatan zikir di daerah Kandis suku Sakai dengan penelitian tersebut dapat mengetahui sekilas daripada diantaranya berkaitan dengan alat musik yang digunakan oleh suku Sakai yakni odok. Selain juga memang dilengkapi oleh alat musik lainnya yaitu gondang panjang, gong yang mengiringi kesenian tari dan upacara adat.

0: 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita bergabung dengan program Mas Satu untuk mengikuti info cuaca hari ini.
1: Tadi Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita akan simak informasi perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Pekanbaru bersama forecaster on duty Putri. Silakan Putri.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 4 September 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Rokan Hilir. Kemudian pada siang, sore, malam hingga dini hari, secara umum cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 97%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 2.671 titik, di mana 234 titik terdeteksi di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di Kabupaten Kampar 1 titik, Rokan Hulu 3 titik, Siak 12 titik, Kepulauan Meranti 28 titik, Bengkalis 35 titik, Kuantan Singingi 6 titik, Pelalawan 27 titik, Indragiri Hulu 42 titik, Indragiri Hilir 79 titik, dan Kota Pekanbaru 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Putri untuk informasi perakiran cuaca hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5. Oh
4: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
4: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
8: Nih, dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
6: Memangnya ibu udah coba jualan online?
8: Belum, aku pikir ribet, nak.
6: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
8: Masa sih?
6: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
8: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
6: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
8: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
6: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cetona Puan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau melalui unit pelaksana teknis jalan dan jembatan wilayah 2 bergerak cepat menangani kerusakan sejumlah ruas jalan di provinsi di Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang PUPR Kawasan Pemukiman, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan berat kini telah diperbaiki dan kembali difungsikan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan konektivitas serta keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Kepala UPPTJ Wilayah 2 Dinas PUPR Provinsi Riau Hadi mengatakan perbaikan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam menjaga kondisi dan fungsional jalan provinsi. Beberapa jelas jalan bersih kembali fungsikan di antara jalan Bagan Siapiapi Sinapoi, jalan Purnama Dumai, serta jalan Mahato Simpang Manggala. Sementara itu perbaikan fungsional masih dilakukan pada ruas jalan Batu Tritip Sinapoi. Penanganan juga dilakukan pada ruas jalan Dalu-Dalu Mahato yang mengalami kerusakan sepanjang sekitar 25 km dengan kondisi mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Dijelaskan dalam penanganan ruas jalan Mahato Simpang Manggala, pihaknya mengutamakan upaya agar jalan tetap dapat difungsikan dan dilalui masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau berharap penanganan cepat terhadap kerusakan jalan tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam menangani persoalan infrastruktur khususnya menjaga fungsional ruas jalan dan jembatan di Provinsi Riau. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya kami sampaikan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yeah.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Sahabat Berseri, berseri nama, pekan baru petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, berjalan indah.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

teman-teman, harga ayam naik sejak 3 pekan terakhir, sebulan terakhir, pengaruhi inflasi di Riau. Harga daging ayam ras naik Riau inflasi 0,31% pada Agustus ini. Badan Statistik Provinsi Riau mencatat inflasi bulanan daerah pada Agustus 2006 sebesar 0,31% dan secara nasional berada pada posisi ke-9 dari 38 provinsi. Kepala BPS Riau Asep Yadi menerangkan inflasi tersebut sedikit lebih tinggi dari tingkat nasional yang mencapai 0,21%. Sedangkan di Sumatera, inflasi tertinggi terjadi di Bangka Belitung 0,81%. Dan terendah di Kepulauan Riau yang mengalami deflasi 0,17%. Inflasi bulanan Riau Agustus 2026 sebesar 0,31%. Secara tahunan year on year 3,27% dan tahun kalender 1,19%. Dijelaskan inflasi bulanan Riau 0,30% disebabkan oleh 3 kelompok besar pengeluaran. Pertama, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,15%, kelompok transportasi 0,6% dan kelompok pengeluaran air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,05%.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
3: Astagfirullahaladzim. Potangnya masih duduk di kodai. Kenapunya tetap ditangkap?
2: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
3: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
4: Mulailah sadar bahwa Anda

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto.

0: hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi cinta orang puan dimanapun berada. Senantiasa bersyukur pada Allah SWT. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersama di program rutin kita setiap hari Jumat bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru bidang penyuluh agama Islam, yakni obrolan religi atau bincang religi. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik ikhlas dalam beramal ibadah. Ya, mungkin sejak kita belajar duduk mengaji sejak kecil sampai hingga dewasa, duduk beberapa majelis, mungkin topik ini bukanlah topik yang baru. Ikhlas, kata-kata ikhlas, kemudian tentang amal ibadah, apa kaitannya? Tentunya sangat berkait kelindannya, pentingnya ikhlas dalam beramal ibadah. Tapi tentunya walaupun ini topik umum, praktiknya dalam kehidupan sehari-hari tentulah tidak semudah kalimat itu sendiri, di mana sedikit saja beralih niat kita maka bisa berubah dari ikhlas menjadi sum'ah, dari ikhlas bisa menjadi ria, dari ikhlas bisa menjadi sia-sia. Ya, untuk lebih luasnya tentu kita akan simak bersama narasumber kita pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama Ustazah Armeni SAG. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah Jumat berkah kita masih di penghujung bulan Rabiul Awal nih Ustazah. Ya.
2: Iya.
1: Topik kita tentang ikhlas dalam beramal ibadah. Dan jituan puan, sebelum kita simak kembali kami sampaikan, jituan puan pendengar juga dapat ikut bergabung di program ini nanti. Silakan menelpon di 0761236006. 0761236006. Boleh menyampaikan pertanyaan melalui layanan WhatsApp di 0811-7600-959. 0811-7600-959. Nah, tentunya setelah kita simak dulu sesi awal ini, uraian bersama Ustazah kita yang menyampaikan topik ini, yakni Ustazah Armeni. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada Sayyidul Ayam pada hari mulia ini. Kita kembali bisa bersama-sama belajar ya Ustaz ya.
1: Ya.
2: Jadi pada hari ini juga walaupun ya ujian kita musibah pun masih dalam perjalanan tadi masih asap itu masih
1: terasa
2: tebal,
1: pagi-pagi
2: ya,
1: tadi
2: masih,
1: kembali ya, semakin
2: kembali,
1: kuat rasanya.
2: Ya. Tentu kita menghimbau, sangat menghimbau sekali. Marilah kita bersama-sama punya persepsi yang apa nama cerdas lah, kayak gitu. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita harus memikirkan juga bumi kita ini, lingkungan kita, terhormat kita sebagai manusia yang ya tidak kuat juga menghadapi musibah asap ini kan, ataupun dari tahun ke tahun. Semuanya kita menghimbau kepada masyarakat, kepada pemerintah juga ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada semuanya. Amin. Selawat kita kepada Rasulullah, ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Nabi Allah. Saya bacakan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ini dalam surat ke-51 dalam Al-Quran. Bahwa kita sebagai manusia ini, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Tentu saja kita sebagai manusia, lebih-lebih orang Islam beriman, itu memang kita harus mengacu kepada

0: apa yang diperintahkan Rasul dan Allah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita untuk bersama-sama kita beristiqomah dalam mengajak umat, ya, mengajak umat juga, kemudian untuk diri kita sendiri mengesakan dan menjadikan Allah adalah mengesakan dan menjadikan Allah satu-satunya tempat kita beribadah begitu. Maka setiap manusia, baik itu jin, manusia, tentu harus tunduk. Nah, ini yang penting, tunduk dan taat kepada peraturan Tuhan, dan juga merendahkan diri kita terhadap kehendak Allah yang esa itu gitu. Nah, ini yang penting. Kemudian dalam kita itu beribadah kepada Allah. Nah, ini kita mengerucut kepada judul atau tema kita pada hari ini, bahwa ruang lingkup ibadah secara garis besar itu ada dua. Kalau kita baca, kalau kita lihat, yang pertama adalah ada ibadah mahdah namanya. Ibadah kita itu boleh dikatakan khusus. Nah, yang mana tata cara, rukun syarat itu telah ditentukan oleh Allah langsung. Syariat sudah menentukan demikian. Contoh, sholat itu ada aturannya. Nah, kemudian zakat, puasa, haji dan sebagainya, itu rasa saya sudah lurus gitu. Jadi kaum muslimin muslimat, terutama pemirsa pada hari ini obrolan religi, ya, kita berbincang religi kita pada pagi ini. Ini kita udah boleh dikatakan manut aja lah, karena aturan itu udah jelas. Kita udah baca, kita udah mendengar, kita udah tahu bahwa ibadah mahdhah ini, ibadah khusus ini memang wajib kita lakukan. Nah, ini kita sebagai orang Islam beriman. Mungkin agama-agama lainnya demikian, mengatakan bahwa inilah agama saya yang benar, kan begitu. Kemudian ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, itu ibadah khusus atau ibadah umum. Apa contoh? Nah, inilah yang kita akan mungkin akan sedikit juga membincangkan nanti, bagaimana amal kebaikan kita atau aktivitas kita sehari-hari itu memang semuanya itu kalau kita niatkan ikhlas. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak pendampi kita tadi, ya, host kita tadi, bahwa memang tidak mudah tidak seperti membalik telapak tangan,
1: tidak gitu. Semudah mengucapkan.
0: Ya, mengucapkan mudah, ikhlas. Ikhlas kan gitu. Kita kiranya tidak, setelah kita jalani ikhlas itu memang sulit. Namun sesuatu yang sulit itu besar nilainya, gitu kan. Nah, sesuatu yang sulit itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama ke tema kita, yaitu ikhlas beramal atau ikhlas dalam melaksanakan amal ibadah kita. Namun sebelum itu, sebenarnya kalau dapatlah kita lihat ikhlas beramal itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ibadah saja. Sedikit mungkin, karena dalam Islam itu setiap amal itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena besarnya perbuatan, tapi karena keikhlasan di dalamnya. Nah, kalau ayat kita baca mungkin mukhlisin, ya, mukhlisin lahud din, atau ada kata-kata seperti itu. Jadi banyak orang yang berbuat baik, tetapi tidak semua pahala, pahalanya itu sempurna, ya, atau pahala yang diridhai Allah itu karena niatnya bercampur dengan itu, seperti sum'ah dikatakan Ustaz tadi, riya atau pamrih dunia. Jadi maaf bicara, kalau bahasa awaknya melaksanakan ibadah kan, tapi nilainya nol kan itu. Bahkan dikatakan pernah kita melaksanakan puasa sia-sia, penat kita menahan makan, lapar, haus, dahaga, hal yang batalkan, tapi apa dapatnya? Nol. Kenapa? Karena kita sia-sia atau tidak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, tidak istiqomah dan tidak ikhlas gitu kan. Nah, mungkin kesana sedikit contoh gitu. Jadi kalau dapat kita lihat, ikhlas itu berarti beramal semata-mata karena Allah. Jadi tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari manusia. Kan nah, sulit nih. Kita nih maunya kalau kita beribadah, maunya kita berbuat, lebih-lebih kalau umpamanya amal itu memberikan sesuatu kepada orang lain, itu kadang-kadang ada apa ya? Ada keinginan mungkin di hati kita manusia nih supaya orang memuji gitu. Oh, ini ibu nih, bapak nih gitu kan. Ini orangnya pengasih gitu. Orangnya itu dermawan gitu kan. Mm-hmm. Jadi besar kepala, besar hatinya kan. Ya sebenarnya ini itulah tipis sekali. Nah, beda sedikit aja tergelincir kita dari niat kita tadi. Nah, jatuhnya kepada hal yang kita tidak inginkan. Bisa jadi sia-sia, bisa jadi riya gitu. Mm-hmm. Ada beberapa hal nih kita lihat. Saya katakan tadi bukan hanya ikhlas dan beramal saja sebenarnya ya, tapi ada kalau dalam literatur fikih itu banyak gitu. Contoh ikhlas beramal dalam bekerja, contoh. Nah, kita sebenarnya kalau lah ikhlas dalam bekerja enggak berat, Ustaz. Enggak berat pemirsa. Hmm. Contoh kita sebagai pegawai negeri lah nih ya. Nah, kan udah jelas tuh gaji kita tuh kalau kerja udah masuk gitu kan. Tapi kadang-kadang manusia ini dalam bekerja ada seperti rasa beban. Ya kan? Oh, satu hari dari jam 7.30 sampai jam 4 sore, itu sebulan namanya. Nah, itu kan rasa berat. Jauh lagi. Nah, kalau udah berat seperti ini tidak menikmati, tidak ikhlas, boleh katakan bisa sakit gitu. Ya kan? Karena apa? Karena kita tidak menjiwai atau tidak merasa ikhlas kita dengan bekerja itu. Padahal kata Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kamu melakukan pekerjaan, maka ia melakukannya dengan itqan atau profesional dan bersungguh-sungguh. Arti bersungguh-sungguh di sini kan bisa jadi ikhlas ya. Kan dari hati nih melaksanakannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi insyaallah kalau kita sudah ikhlas, sudah kita menjalankannya dengan senang hati, itu rasa saya ketenangan itu akan kita dapatkan dan rezeki yang kita dapat itu berkah. Nah, ini yang penting sebenarnya. Kemudian yang kedua, ikhlas beramal dalam membantu sesama. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kita dalam membantu seseorang itu betul-betul dari hati sanubari sendiri. Besar kecilnya kalau ikhlas itu rasanya tak akan disebut-sebut lah. Iya kan? Kadang-kadang ya udah diberikan, ya kalau bukan aku ya, kalau bukan aku yang bantu, nah entahlah gitu ya, entahlah. Padahal ini sudah termasuk di luar keikhlasan tadi. Nah, sehingga nanti ada riya ya, sum'ah tadi itu. Nah, kemudian ikhlas beramal, ini yang penting. Ikhlas beramal dalam ibadah. Nah, ini kadang-kadang. Jadi ibadah seperti sholat, puasa, zakat itu kan sudah merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah. Namun sekali lagi, tidak semua ibadah diterima jika tidak dengan diiringi dengan keikhlasan. Karena ikhlas beramal dan kedua sehari juga mencakup ibadah ritual yang dilakukan setiap waktu. Sholat misalnya akan menjadi ringan jika kita melaksanakannya atau karena cinta kepada Allah. Ini saya mohon maaf nih pemirsa, mungkin ada masih di antara manusianya atau jemaah kita lah ya. Mm-hmm. Kalau sudah melaksanakan sholat, apa katanya Ustaz? La tabayya la utang cik. Ada kan?
1: Alhamdulillah, lalansai utang.
0: Lalansai utang ya kan? Nah, nanti datang, sebentar lah masuk lah waktu lazan orang. Seolah-olah
1: datang lah utang balik.
0: Datang lah utang lah, bayar lah balik. Secepat kali gitu ya, cepat kali ya gitu. So, ini kan beban ini. Kan beban ini. Nah, jadi ini tidak seharusnya seperti itu. Karena apa? Karena sekali lagi apapun amal yang kita lakukan memang semuanya lillahi ta'ala. Ini saya sedikit mungkin Ustaz, saya katakan berat memang, maka ikhlas tadi berat. Nah, kami dulu pernah Ustaz, ini terpaksa saya ceritakan ini, mungkin ada juga di antara jemaah peserta pemirsa ini mengalami juga ya. Saya dulu beserta jemaah saya Ustaz, pernah kami gagal lah dalam melaksanakan umrah. Nah, ini memang nyata gitu ya. Peserta itu sebanyak 45 orang Ustaz.
1: Iya.
0: Bayarnya ya boleh dikatakan besar, tahun 2011 itu 28 juta besar juga tuh Ustaz.
1: Besar.
0: Nah, besar teman saya. Kemudian udah selesai semua persyaratan semuanya. Mm-hmm. Udah safar Ustaz. Mau berangkat lagi pemirsa, mau berangkat dari keluar rumah udah safar. Bisa dikatakan tidak jadi berangkat
1: oleh travelnya.
0: Kira-kira kalau enggak ikhlas, enggak menerima, banyak ada yang stroke, ada yang stres. Iya, iya seperti itu. Nyatanya seperti itu gitu. Kalaulah kita mengatakan ini ibadah kita ini karena Allah, tentu kita yakin bahwa mungkin Allah tidak mengizinkan kita untuk berangkat saat itu, kan
1: waktu
0: gitu.
1: Itu.
0: Bisa jadi entah dalam perjalanan, tak ada rahasia di balik itu.
1: Yeah.
0: Kalau kita terima, ini kan ibadah nih. Kalau bisalah kita menerimanya mungkin dengan ikhlas ya. Mungkin kita bersyukur.
1: Bisa bersyukur. Jadi sebenarnya bisa. Kalau kita ikhlas, Allah sudah memberikan pahala yang sama ketika kita umroh itu.
0: Sudah imroh, walaupun memang, kita jasad kita tidak sampai, iya, tapi kan niat kita
1: sudah. Niat kita sudah sampai. Nah. Wallahu alam ya.
0: Ya Allah alam bisawab. Tapi nyatanya Ustaz, ini dan juga pemirsa yang rahmati Allah, tidak berapa lama setelah itu, contoh saya lah ya, alhamdulillah, bisa berangkat, boleh dikatakan hanya bayar 5 juta Ustaz.
1: Yang tadi dikembalikan?
0: Tidak, sampai saat ini.
1: Hangus,
0: karena Allah alam bisa juga ya.
1: Tutup.
0: Bisa jadi tutup, bisa
1: kabur.
0: Jadi kabur dan sebagainya. Tapi itu pertanggung jawab dia kenal. Ini ibadah kan gitu contoh. Jadi saya mengambil kesimpulannya ya, mengambil hikmahnya itu bahwa memang Allah itu maha, ya maha segalanya. Melihat, mendengar, menyaksikan, bijak, ya dan juga sudah menentukan gitu. Nah, enggak satu orang aja, udah beberapa orang di anggota itu juga berangkat. Alhamdulillah dengan mudah. Nah, ini kan boleh dikatakan kalau dengan akal berat. Ada yang stres itu, saya jual rumah, saya jual tanah, saya menabung sekian puluh tahun hanya jual kerupuk. Nah, masya Allah. Kalau lah dihitung-hitung itu memang bisa terbalik.
1: Yeah.
0: Pikiran kita ini kan seperti itu. Jadi ini boleh dikatakan di dalam contoh itu rasa saya ada kata ikhlas itu juga. Kalau lah kita terima, ya kan ini ibadah nih. Allah yang menentukan berangkat tak berangkat itu kehendak Allah. Ya kita ikhlaskan aja lah ya, tapi tidak mudah ya. Insya Allah Allah balas gitu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya contoh juga seorang ibu lah yang merawat anaknya siang malam tanpa mengeluh. Dia itu kalau lah boleh saya katakan ya beranak kecil tuh udah kita alami lah sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Tidur di apa di dikorbankan ikhlasnya ikhlas gitu tak tidur kenapa karena anak kan seperti itu kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan dia tidak mengeluh dengan rasa apa namanya dia terima itu semuanya menunjukkan bentuk tertinggi dari ikhlas beramal dari kehidupan seorang ibu. Ini contoh ibu, banyak lagi contoh yang lain gitu. Begitu juga dengan seorang ayah. Jangan disangka ya ayah tuh hanya memberikan nafkah saja. Betapa banyak kita lihat ayah-ayah yang di luar sana demi untuk menafkahi dengan ikhlas buah hatinya istri tercinta dan kebutuhan rumah tangga. Saya menangis Ustaz. Saya menangis pemirsa. Dia bawa nasi satu mangkok ya. Dia suruh-suruh makan. Kenapa tuh? Ya Allah. Dia merasa udahlah apa adanya itu saya yang penting tuh untuk mendapatkan atau sebongkah berlian gitu untuk anak keluarga. Dan keluarga saya. Nah, begitu ikhlasnya mereka, namun apa? Kadang-kadang banyak di antara manusia itu tidak memberikan surprise, ya kan? Memberikan terima kasih sudah seperti itu, masya Allah. Saya katakan seperti apalah ya? Yang jelas, insya Allah kalau ibu ayah tadi ikhlas, saya yakin nih, karena Allah mengatakan nilai di sisi Allah itu sangat tinggi sekali. Boleh dikatakan jihad lah ya. Seperti itu pemirsa. Jadi dalam Islam setiap pengorbanan untuk keluarga dinilai sebagai ibadah jika diniatkan dengan ikhlas. Jadi Rasulullah juga memberikan atau dalam sabdanya nih artinya satu dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kau nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalaannya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, tapi dengan ikhlas. Ini contoh beramal ibadah istilah dengan keluarga. Nah, tapi kalau sudah beramal ibadah dengan Allah itu pasti menurut saya, permisi saya, karena apa? Perbuatan kecil yang kita lakukan walaupun sebesar zarah, fa may ya'mal mithqala dzarratin syarrayara wa may ya'mal mithqala dzarratin khairayara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrayara. Jadi sekecil apapun niat baik ikhlas kita pasti dinilai oleh Allah, apalagi besar ya Ustaz. Jadi dalam beribadah ini juga sekali lagi kita katakan ikhlas kita itu karena cinta. Bahwa hanya Allah lah. Kalau Allah tidak berkehendak kan jadi-jadi. Walaupun maaf bicara kata orang di mulut pun sudah rezeki awak jatuh dia dipatok oleh ayam. Kira-kira siapa? Milik itu kehendak Allah. Berarti bukan rezeki kita. Kaum pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang ikhlas beribadah tidak akan merasa bosan atau tidak terpaksa karena tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian saya menambahkan lagi, ikhlas ini sekali lagi saya katakan memang berat ya. Saya pernah mendengar pendapat Ustaz pemirsa bahwa dengan ikhlasnya kitanya bisa mendapatkan surga. Asal kita ikhlas dapat surga. Tapi berat. Apa contoh? Ini saya pernah mendapatkan atau mendengar nih, seseorang istri yang ikhlas suaminya, ada enggak kita dengar itu? Ikhlas suaminya apa? Berpoligami, ya kan? Yang bisa adil apa? Balasannya surga. Kira-kira kalau ditanya sama ibu-ibu jemaah, ya. Mau enggak? Mau enggak masuk surga? Nah, kan ini pendapat ya. Atau Allahu a'lam bisawab. Jadi kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa juga ikhlas itu beramal atau beramal itu ikhlas beramal itu dalam menuntut ilmu pengetahuan. Jadi kami kita-kita ini semuanya dalam belajar sekarang ini. Ya, kita dalam menuntut ilmu, tapi menuntut ilmunya memang harus dengan rasa ikhlas. Semoga ilmu yang kita dapatkan itu hendaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa jadi juga kita ikhlas itu beramal dalam menghadapi, ikhlas beramal dalam menghadapi ujian. Ujian ini memang saya baru baca ini, seorang istri atau seorang ibu yang anaknya Allah uji meninggal, Ustaz. Ya, begitu pemirsa. Ya, mungkin banyak juga antara kita mendapatkan musibah itu atau ujian itu. Memang katanya yang paling berat tuh apabila Allah uji kita dengan kematian seorang anak. Rasanya bisa, kalau ndaklah dengan ikhlas, ndaklah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa, maaf ya, bisa bahasanya terbalik pikiran kita, gila kita memikir itu aja kan. Tapi karena dikatakan Rasul, karena itu kehendak Allah dan ikhlaskanlah, maka katanya anak tersebut menunggu kita di pintu surga. Terakhir juga ikhlas kita dalam menyebarkan kebaikan. Jadi kebaikan kita lakukan juga jangan disebut-sebut ya, tapi ikhlaslah kita bahwa itu semuanya niat kita karena Allah dan untuk kebaikan. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan yang kita berikan tentang masalah ikhlas dalam beramal. Nah, khusus untuk beramal ibadah, tetapi sebenarnya ikhlas itu bisa saja dalam beberapa sudut ya, dalam kehidupan sehari-hari gitu.
1: Baik, teman-teman, puan, kita akan lanjutkan setelah jeda. Jangan lupa nanti dapat bergabung di nomor telepon 0761236006 atau silakan titipkan pesan melalui WhatsApp 0811-7600-959.
2: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak. Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
4: Defeat.
5: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
5: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
5: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Baiknya tuan-tuan, kita lanjutkan kebersamaan kita di Bincang Religi atau Urang Religi pagi hari ini bersama Ustazah Almaini Syagi dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dan topik bincangan kita pagi hari ini adalah berkenaan dengan ikhlas dalam beramal. Ya, tadi sudah diuraikan ya, banyak sekali berkaitan dengan ikhlas ya. Ikhlas beramal dalam makna yang luas terbagi dalam ikhlas dalam beramal ibadah secara khusus atau ibadah madoh. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari lagi bisa kita pecah dalam beberapa bagian. Lebih rincinya, ikhlas beramal dalam keluarga, bersedekah, menghadapi ujian, menjaga amanah, ikhlas dalam menyebarkan kebaikan, dan tentunya juga ikhlas beramal dalam membantu sesama. Baik, untuk cita nomor yang ingin bertanya kami, silakan di 0761-23606, 0761-23606. Untuk pertanyaan melalui WhatsApp kami, silakan di 0811-7600-959. Sekali lagi, 0811-7600-959. Ya, WhatsApp-nya kami langsung baca beberapa yang sudah masuk dari 08228877 sekian sekian dengan Pak Hasri di Pahlawan. Assalamualaikum Bun, bagaimana dengan suatu perbuatan yang masa lalu atau sudah berlalu dalam cukup lama, waktu itu dilakukan oleh seseorang dengan sukarela atau sangat ikhlas, tidak ada tuntutan apapun, tapi setelah beberapa tahun baru dia mengungkit-ungkit perbuatan itu. Apakah itu menghilangkan pahalanya yang ikhlas pada masa lalu? Sebaliknya, jika seseorang masa lalu berbuat, tapi sebenarnya dia berbuat karena segan atau terpaksa, tetapi seiring berjalannya waktu, dia ikhlas, rela, tidak ada beban atas pengorbanannya masa lalu itu. Apakah perbuatannya yang penuh pamrih masa lalu itu menjadi pahala karena dia sekarang sudah ikhlas sepenuhnya? Nah, ini timbal balik nih Bu. Yeah. Dari Pak Hasri di Pelalawan. Ya, ada yang telepon, kita sambut dulu ya, Ustazah ya. Nanti kita catat pertanyaan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngarun.
1: Ya, dengan
2: Rumbai ngarun.
1: Ibu Emma ya, silakan Bu Emma.
2: Ya, di Rumbai. Izin nanya sama Ustazah yang ngarun.
1: Ya, Ustazah Armaini.
2: Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam Bunda.
2: Yang Ibu tanyakan Ustazah, bagaimana kita secara ikhlas, seikhlas-ikhlasnya untuk kita untuk sehari-hari ini, untuk kita terapkan sehari-hari ini. Ustaz, kalau kita kan semuanya ini bisa kita ikhlas, tapi kadang-kadang setelah ikhlas itu ada juga hati-hati kita ini bertanya, pastilah tiutasi. Insya Allah kita seikhlas ikhlasnya itu bagaimana caranya Ustaz, supaya tidak kita ingat lagi, mungkin lagi apapun itu yang kita lakukan secara ikhlas Ustaz. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kesamaan juga dengan penanya sebelumnya ya. Waktu berbuat ikhlas, tapi setelah itu ada perasaan. Kalau yang Bapak yang tadi, setelah beberapa waktu kemudian, bahkan mungkin sudah lama, baru mungkin ya, itu mungkin seperti Ibu Ustazah uraikan tadi.
3: Iya.
1: Lah ini kalau kemarin kalau bukan saya.
3: Iya.
1: Kalau kesannya, sebenarnya kalau Bukan saya. Nah, tapi sebaliknya tadi ya, Pak Sri tadi, perbuatan waktu lalu itu mungkin dia berbuat karena segan. Misalnya menyumbang, karena segan enggak enak, enggak ikut nyumbang. Tapi setelah masa berlalu,
3: dapat ilmunya ya.
1: Dia ikhlas kok, yang dulu-dulu itu ikhlas kok. Apakah dia kembali menjadi dapat pahala atau tidak? Baik, penelpon ketiga kita catat saja dulu, Ustazah ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Run.
1: Ya, silakan Bunda Surtini ya.
4: Iya, Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam Bunda.
4: Halo.
1: Ya, ya, silakan. Mik kurang dekat mungkin Ustazah. Ya.
4: Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Nah, ya, Ustazah. Semuanya.
1: Ya.
4: Ya, mengenai ikhlas tadi ya Ustazah ya. Mengenai ikhlas ada pula tuh ya. Ya di kampung ibu lah tuh ya sakit. Sakitlah lama, anak itu masih muda. Udah stroke turun ya. Stroke dia anak tuh. Jadi kalau orang pergi menengok dia tuh, telepon dia tuh di kampung dia, aku daripada seperti ini biarlah aku mati aja katanya. Jadi bagaimanakah itu termasuk tidak ikhlas kah itu? Seperti itu dia mau mati aja lah daripada sakit seperti ini. Katanya apakah itu termasuk tidak ikhlas namanya tuh Ustazah. Sakitnya seperti itu. Tapi saat itu ya maaf ya, saya tidak maaf apa-apa ya. Tapi anak itu memang sangat durhaka juga sama orang tua. Ustazah, apakah itu hukuman dari Allah itu seperti apa itu Terima kasih.
3: Yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga penanya ya. Satu tadi WhatsApp, dua penelpon. Mungkin kita jawab dulu saya. Ya.
3: Terima kasih banyak kepada pemirsa. Contohnya tadi dari Pak Hasri ya, dari Pulau Lawan. Ini kan pertanyaan ini apa nama timbal balik ya.
1: Awalnya ikhlas.
3: Awalnya ikhlas.
1: Kemudian tidak atau sebaliknya.
3: Ukit lagi ya. Awalnya tidak ikhlas, tapi akhirnya alhamdulillah. Kalau saya mengatakan dan saya, ya kita baca ya bahwa itu kan manusiawi aja lah kan gitu. Karena kita nih manusia ini berproses. Mungkin ketika kita pertamanya belum dapat ilmunya gitu. Belum dapat hidayahnya gitu, belum dapat keikhlasan itu. Sehingga ketika kita melaksanakan perbuatan itu apa namanya itu ya, atau pertamanya ikhlas, mungkin dengar udahlah ini harus diikhlaskan supaya dapat amal nih, dapat apa nih kan gitu, supaya Allah ridho nih, supaya berkah. Tapi kadang-kadang berjalannya waktu, ini pertama tadi berjalannya waktu, contoh jual tanah sering itu yang diungkit itu kan masalah harta-harta ya. Bisa jadi ya masalah
1: atau dengan harta, orang lain
3: atau orang lain gitu.
1: Dia kemarin baik, sekarang dia tidak baik. Jadi akhirnya terungkit, kalau bukan saya.
3: Bukan saya gitu ya. Nah, sehingga itu manusiawi gitu. Tapi intinya adalah bahwa itu tidak boleh dipermainkan gitu. Karena nilainya tetap Allah akan memberikan. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini kan ikhlas itu adanya di sini. Nah, di sini itu artinya di jiwa kita.
1: Jangan nunggu betul-betul plong baru berbuat ya.
3: Baru berbuat.
1: Gitu. Pokoknya tetap tapi berbuat dulu.
3: Tetap berbuat, tetap berbuat. Nah, itu nanti kan berproses, berproses. Ingat lagi bahwa ketika aku memberikan dengan ikhlas kan udah ada ketenangan rasanya. Tidak ada beban, tidak apa. Kok sekarang udah apa? Timbul masalah. Pastilah timbul masalah. Kalau diungkit-ungkit lagi kan. Apalagi maaf ya, beberapa tempat saya lihat pertama udah diikhlaskan untuk diwakafkan nih tanahnya oleh orang tuanya gitu.
1: Kalau banyak orang tua kemudian anaknya lah.
3: Anaknya lah. Setelah itu karena sebenarnya itu bukan salahnya pada orang tua ya. Karena kerakusan dan apanya dari anak ini.
1: Kurang ilmu.
3: Seandainya udahlah kalau orang tuanya udah ikhlas, ya ikhlaskanlah gitu supaya mendapatkan pahala di sisi Allah tuh memang berkahnya gitu kan. Tapi tidak, itu yang banyak terjadi sekarang. Ini harus kita sadari. Kemudian di masa lalunya mau agak berat lah ya, berat gitu. Ya terpaksa lah gitu, terpaksa. Tapi dengan beriring waktu, karena sudah belajar, sudah dapatkan ilmunya, sudah dapatkan hikmahnya kali ya. Sehingga alhamdulillah. Tentu kata-kata itu lagi alhamdulillah. Gitu pemirsa, menurut saya seperti itu. Nanti mungkin ditambah oleh Ustadz ya. Kemudian dari Bu Emma nih, bunda kita di Lumbaya. bagaimana kehidupan dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa ikhlas.
1: Mm-hmm.
3: Menurut saya ini lebih-lebih seorang ibu rumah tangga ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi Bunda, kalau ikhlas itu memang beramal itu atau melakukan perbuatan apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, itu boleh dikatakan bahasanya lillahi ta'ala. Karena Allah. Ini kan mulut mudah nih.
1: Tapi nanti di hati katanya, di hati. Ada rasanya katanya.
3: Berat ya. Padahal kita udah percaya nih bahwa semua perintah Allah nih, ya ini harus gitu, harus dilaksanakan. Dan hikmahnya begini, keberkahannya begini, udah ada. Tapi kadang-kadang
1: kalau bahasa yang sehari-hari, ustazah, kita dengar kayak yang dikatakan Ibu Iman tuh, misalnya kita lewat di jalanan, di lampu merah kan, misalnya ya udah ada uang kecil 2.000, 5.000 udah. Tapi setelah itu kadang ngobrol, enak kali orang tuh cari uang ya. Kadang-kadang sampai belak berpikir tuh, 2.000 kalau 100 orang satu hari,
3: berapa?
1: Mak, gak besar belak gaji dia. Sampai berpikir sejauh itu
3: bahkan,
1: ya.
3: Bahkan ada aturan ya. Soalnya pemirsa ya, kadang-kadang memang tidak semuanya mungkin mereka itu istilahnya butuh. Tapi ada juga di balik itu kan, kalau kita lihat.
1: Iya.
3: Ada yang di, apa namanya tuh, sesuatu yang di...
1: Dikoordinir.
3: Nah, ini yang kita sayangkan. Akhirnya memang ada, tidak rasa rasa tidak ikhlas tuh udah terasa lagi.
1: Berbisik
3: dia aja punya rumah tingkat dua.
1: Apalagi ada yang bilang.
3: Bilang pada duduknya di tepi jalan itu ya. Tapi kalau menurut saya, ada saya dengar, udah kalau memang dari ikhlas kita tuh memberikan ya ikhlas aja lah. Tak usah dipikir-pikir.
1: Kalau mau memberi, beri aja. Kalau enggak ya jangan dicaci.
3: Jangan dicaci, jangan dia apa? Timbul dosa jadi. Gitu. Jadi seperti itu Bunda. Jadi memang kita ini belajar. Sekali lagi saya katakan, belajar ikhlas.
1: Nah,
3: belajar
1: tidak pernah berhenti ya?
3: Tidak pernah berhenti, karena ilmunya juga kita tuntut selalu kan. Bahwa menurut saya, kalau udah kita rasakan kita memberikan 5.000 atau kecil atau besar, tapi hati kita tuh ikhlas gitu, nggak ada bebannya, sehingga dengan seterusnya nanti itu udah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aja lah, uang kita hilang. Nah, uang hilang nih, entah besar entah kecil, itu berat loh. Kalau umpamanya kita, uang aku hilang sekian, ya kan. Tapi apa kata pepatah, udah ikhlaskan aja lah. Apakah semudah itu? Ikhlaskan aja lah untuk mumpung untuk sedekah ya. Sedekah terpaksa kan gitu jadinya. Nah, jadi sebenarnya semua kehendak yang terjadi dengan kita ini sudah ditakdirkan Allah. Jadi inilah kita belajar untuk ikhlas apapun bentuknya. Nah, lebih-lebih dikatakan Bunda kita tadi, kita menerapkannya memang terus-menerus. Tidak berhenti, terus belajar. Jadi yang pertamanya itu berkata-kata hati ya gitu ya. Kita perlu berusaha gitu. Bahwa ikhlas itu kiranya di hati, di jiwa. Jadi istighfar aja lah kita. Istighfar aja lah kita. Ya Bunda ya. Kemudian
1: Bu Surtini.
3: Ini Bu Surtini. Ini banyak nih, banyak terjadi Ustaz.
1: Terhadap musibah ya.
3: Iya. Ikhlas terhadap musibah, sehingga kalau boleh saya katakan karena mungkin Allah belum memberikan daya. Ya, contoh orang yang sakitnya bertahun-tahun, berpuluh tahun, kalau dia ikhlas, bisa jadi bahasanya itu untuk menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa saya. Kan ada dalam hadis Rasulullah itu, bahwa sakit yang kita terima, ujian yang kita terima itu bisa jadi salah satunya untuk menggugurkan dosa-dosa. Contohnya sakit ya. Kalau menurut saya ada contoh tadi ini, mungkin itunya yang tak dapat apa hidayah ikhlasnya itu. Karena maaf-maaf, sampai keputus asa jadinya gitu.
1: Berat ya.
3: Berat. Kalau udah putus asa kan dosa lagi. Dosa yang besar itu, berputus asa. Mungkin ya
1: Allah Ta'ala singgirahmatillah.
3: Iya, jadi belajar, kita belajar. Kalau sekali-sekali saya katakan, yuk kita belajar terus tentang ikhlas. Karena tidak semudah membalik telapak tangan gitu. Kita takutnya jatuh kepada hal yang tidak diinginkan. Contohnya saja, tak siap menghadapi daripada ujian dan cobaannya, sehingga kita putus asa. Sehingga putus asa itu sendiri merupakan dosa besar.
1: Dosa besar.
3: Kan gitu ya Bunda ya.
1: Iya. Baik Ustaz, kita masuk kepada kesimpulan dan penutup.
3: Iya. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah, pemirsa religi pada hari ini, adapun tema kita tadi tentang masalah ikhlas ya,
1: baik itu ikhlas dalam beribadah,
3: amal ibadah ya. Tapi sebenarnya secara umum, sebenarnya secara umum dari pembahasan ini kan ikhlas beramal dari kehidupan sehari-hari itu mencakup seluruh aspek,
1: semua perbuatan aspek, kita.
3: Ya. Apakah baik dalam ibadah, pekerjaan, keluarga ya, mau hubungan sosial. Tentu keikhlasan adalah kunci agar setiap amal perbuatan kita itu bernilai ibadah dan mendatangkan ketenangan batin, itu yang penting. Nah, jadi tidak ada disebut-sebut lagi, tidak ada lagi diungkap-ungkap, ungkit-ungkit lagi gitu. Memang udah lillahi ta'ala, Setelah itu kita anggap ya udah berlalu, enggak diingat-ingat lagi gitu kan. Memberikan seseorang jangan dipikir lagi. Dulu aku yang beri, gitu kan? Ingat lagi kan gitu. Kemudian ketika seorang muslim mampu menjalankan aktivitasnya dengan niat tulus karena Allah, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan sejati. Mari kita tanamkan keikhlasan dalam setiap langkah, karena hanya amal yang ikhlas yang akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja mungkin pemirsa yang dirahmati Allah, ke pekajian kita pada hari ini mudah bermanfaat.
1: Amin.
3: Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan dalam membayar hutang, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama dia suka membantu saudaranya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: here. Maybe I'll head off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
5: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: pekerja yang ada di rantau.
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.

Kedepan minat UMKM terhadap e-commerce tetap tinggi karena membantu menjangkau pasar yang lebih luas. Namun minat ini mulai diiringi kehati-hatian akibat beban biaya layanan platform yang semakin meningkat. Di mana jangkauan pasar yang luas, e-commerce memungkinkan produk UMKM dibeli konsumen secara nasional hingga global. Masyarakat kini lebih menyukai belanja online karena praktis, tidak bisa dapat dipungkiri perubahan daripada gaya hidup konsumen itu sendiri. Potensi upside tinggi, banyak kisah sukses UMKM yang lipat gandakan pendapatan setelah masuk platform digital. Tantangan yang menurunkan minat, biaya layanan tinggi, kenaikan biaya admin dan logistik di e-commerce membebani keuntungan bersih pelaku usaha kecil.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Selamat bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Cenderungan tantangan berkaitan dengan e-commerce bagi UMKM di mana persaingan yang semakin ketat, perang harga dan gempuran produk impor murah membuat UMKM kesulitan bersaing. Perlunya Kementerian UMKM sempat merespon tekanan ini dengan menyiapkan aturan efisiensi biaya dan diskon layanan bagi usaha mikro.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: pernah gak sih kita mikir capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan?
1: Katanya investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang, padahal gak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
1: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
2: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau gak mulai sama sekali.
0: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan masih bersama saya Fajriah Hidayati. Kita ke kabar berita pertama, Cetuan dan Puan, kualitas udara tidak sehat. Ketua DPRD Pekanbaru minta prioritaskan kesehatan anak. Cetuan dan Puan, kualitas udara di Kota Pekanbaru pada Jumat 4 September 2026 berada di angka 176 dengan kategori tidak sehat. Polutan utama yang terdeteksi adalah PM2.5 dengan konsentrasi 91,2 mikrogram per meter kubik. Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isalah Hamid mengatakan, apabila kualitas udara semakin memburuk, keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Ia meminta pemerintah kota terus melakukan pemantauan.

Kita ke kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Polres Kuantan Singingi menetapkan Polda Sitanggang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan unggahannya di media sosial yang sempat memicu keresahan di tengah masyarakat. Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana mengatakan penetapan tersangka Polda dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memperoleh alat bukti yang dinilai cukup. Kreator konten itu saat ini telah diamankan di Riau. Tersangka tersebelumnya dijemput aparat kepolisian di kampung halamannya di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Hidayat menjelaskan perkara tersebut bermulai pada 21 Agustus 2026 saat pelaksanaan pacu jalur di Kabupaten Kuansing. Saat itu beredar sebuah foto yang memperlihatkan Polda membawa botol tua di atas jalur berwarna putih. Foto tersebut kemudian menyebar di sejumlah media sosial dan menjadi perhatian masyarakat Kuansing. Sehari kemudian, persoalan itu dibahas dalam technical meeting pacu jalur dan pelapor berinisial DR yang merupakan tokoh sekaligus ustadz di Kuansing menegur Polda karena dinilai tidak menghargai adat dan norma yang berlaku dalam tradisi pacu jalur, Ceto dan Puan. Pada hari yang sama, Polda bersama Ketua Pemuda Batak Kuansing menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan... Menurut Hidayat, persoalan tersebut saat itu sudah dianggap telah selesai. Sekian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu.

0: Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak aku pondan.
0: Abadan, pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Ila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula, tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah.

0: lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil dua tiga kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo, Pak, sekalian.
3: Ah, iya. Lanjut, Pak. Nanti saya nyusul.
2: Ya, Pak Dadang. Gak usah disusul, Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
3: Aduh, gimana ya, Pak, ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
2: Ya, Pak. Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus, Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi, Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
3: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Cituan dan Puan masih bersama Jay di sini pukul 11 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, seperti biasa kita akan rekomendasikan kuliner untuk Cituan dan Puan, dan hari ini kita akan ke Food Vaganza di Pekanbaru yang menghadirkan kuliner lokal serta internasional, Cituan dan Puan. Dan ini kegiatan dia atau event dia itu hanya berlangsung selama 5 hari, Cituan dan Puan. Jadi Pekanbaru Food Festival 2026 atau 2026, ragam kuliner lokal hingga internasional di Mall Ciputra Seraya. Nah, jadi untuk Cituan dan Puan yang hendak menemukan pengalaman kuliner terlengkap di Food Vaganza by Evento Citis, dari pizza ala Italia sampai dengan kimbap ala Korea, semua ada. Jadi ada lebih dari 12 tenan menarik seperti pizza Marzano, Godiva, Baking with Cake, Kimi, Lauban, kemudian ada Apoteto, Omayaki Medan, Chong Fan Siantar, Berry Bar. Pokoknya ada banyak sekali, Cik Tuan dan Puan. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan, ada promo spesial selama acara berlangsung. Belanja F&B minimal Rp50.000 dapat voucher Rp10.000. Nah, belanja fashion minimal Rp250.000 itu dapat voucher sampai dengan Rp50.000, Cik Tuan dan Puan. Untuk pengguna bank tertentu ada cashback hingga 50%. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak ke sana untuk cari-cari UMKM kita, kuliner-kuliner UMKM kita, jomlah kita ramaikan sama-sama, kita makan produk-produk lokal kita, Cik Tuan dan Puan. Event dia dimulai dari tanggal 2 hingga 6 September 2026, Cik Tuan dan Puan. Lokasi dia, tadi dah tersebut dia. Ada di Mall Ciputra Seraya. Tepat dia di Jalan Riau Pekanbaru sana, Cik Tuan dan Puan. Jadi hadir banyak sekali kuliner-kuliner yang Cik Tuan dan Puan bisa nikmati untuk berakhir pekan bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih, Cik Tuan dan Puan.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
2: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
1: Ha-ah-lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
2: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
1: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
2: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
3: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Nih, dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk. Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: disarankan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, untuk Cetuan dan Puan yang rindu sekali dengan makanan Aceh. Ya, mungkin berasal dari Aceh, lalu merantau ke Pekanbaru. Nah, ada salah satu makanan khas Aceh dan Nusantara di Pekanbaru, Cuan Kupi, yang baru buka di Marpoyan. Menawarkan beragam menu dengan harga tuh mulai dari Rp15.000, yang suasana tempatnya luas. Sebelahnya juga ada salah satu permainan yang sedang promo. Cetuan dan Puan, menu yang tersedia di sana ada Indomie Bangladesh, kemudian mie Aceh daging, nasi goreng daging, bebek goreng pun juga ada. Lalu Cetuan dan Puan, untuk Cetuan dan Puan yang hendak menikmati, langsung saja datang ke Cuan Kopi, buka setiap hari 24 jam di Jalan Kaharudin Nasution, Marpoyan, Pekanbaru, seberang Jalan Dato' Uwan Abdul Rahman.

Jam 12 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, C. Tuan dan Puan. Kabut asap masih selimuti Pekanbaru, kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru Riau, Jumat 4 September 2026. Kondisi ini sejalan dengan kualitas udara yang terpantau berada dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, konsentrasi partikulat PM2.5 di Pekanbaru tercatat mencapai 135 mikrogram per meter kubik pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Angka ini masuk dalam kategori tidak sehat. Kualitas udara di Pekanbaru juga terpantau berada pada rentang yang berisiko bagi kesehatan sejak dini hari. Berdasarkan grafik riwayat pemantauan, konsentrasi PM2.5 sempat melonjak mendekati 150 mikrogram per meter kubik sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Angka ini kemudian sempat mengalami penurunan pada sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, namun konsentrasi PM2.5 kembali menunjukkan tren peningkatan mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pagi hari. Kondisi ini membuat kabut asap masih terasa menyelimuti sejumlah wilayah di kota Pekanbaru. Tingginya konsentrasi PM2.5 perlu menjadi perhatian karena partikel berukuran sangat kecil tersebut dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat.

Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk dugaan pesta LGBT yang berlangsung di tempat hiburan malam. Langkah tegas Pemko Pekanbaru ini mencuat setelah sekelompok orang diduga menggelar pesta LGBT di kawasan salah satu klub malam, Pool & Cafe, pada akhir Januari 2026. Aktivitas ini kemudian menjadi sorotan karena dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Pemko Pekanbaru menghentikan sementara aktivitas tempat hiburan malam tersebut. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bahkan sempat melakukan penyegelan terhadap pintu depan lokasi. Wakil Wali Kota Pekanbaru menegaskan pemerintah masih menerima laporan masyarakat terkait aktivitas LGBT di Kota Pekanbaru. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik maniwad abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kira muda amalama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mune kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangar tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar biasa. Wali di mall.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne mahal
1: di
0: mawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel tebang hak kena tano di bah
1: jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini muantuh.
0: Kasako tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kabo lagi hitung ya gambeli ko enggom ni ya walaupunnya juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mau ada duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari

0: kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, kita akan ikuti rangkaian sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Agung An-Nur. Cetuan dan Puan, kita akan bergabung bersama dengan program 1 tentunya.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam rangkaian Rio Siang di kesempatan ini pendengar. Untuk lagu-lagu Islami kami cukupkan dulu hingga di sini karena kini sudah tiba waktunya kita akan bergabung dengan Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Akan segera kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau kita akan segera jumpai rekan kami Dito.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjemaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini disiarkan oleh RRI Pro 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung Anur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 4 September 2026 atau 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Perlu kami sampaikan bahwa waktu Jumat pada hari ini masuk pada pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan akan kami sampaikan pula sebagai petugas sholat Jumat Masjid Agung Anur Provinsi Riau hari ini adalah sebagai khatib Ustadz Jamaluddin Arsyad SAG MSY. Kemudian yang akan memimpin kita dalam pelaksanaan sholat Jumat berjemaah sebagai imam adalah Buya Amin Yono SSC Al-Hafiz. Marilah kita menyiapkan hati, pikiran dan diri kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan sholat berjemaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjemaah, kami ingatkan kembali beberapa keistimewaan hari Jumat menurut ajaran Islam. Salah satunya adalah pada hari ini pahala akan dilipat gandakan, amal kebaikan khususnya sedekah pada hari Jumat memiliki keutamaan yang berlipat ganda layaknya sedekah di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Kemudian pada hari Jumat juga akan mendapatkan sebuah keistimewaan yaitu sebagai penghapus dosa di mana sholat Jumat dan ibadah di dalamnya dapat menghapus dosa antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Baik saudara pendengar, kita akan segera bergabung bersama dengan pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raya Agung Anur Provinsi Riau. Dan inilah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar setia RRI Programa 1 Pekanbaru.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Usikum binapsi bitakwallah faqad fazal muttaqun Qala Allah ta'ala fil quranil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap khutbah Jumat, khatib mengajak kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara banyak ciri orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara ciri orang yang bertakwa, orang yang takut merasa senantiasa dimanapun dia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Perkara yang gaib adalah perkara yang tak bisa dilihat oleh panca indera kita. Tak bisa dilihat dengan mata, tak bisa didengar dengan telinga, tak bisa dirasakan oleh hati kita. Sebagai orang beriman, orang yang menuju kepada gelar muttaqin, yang insya Allah nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari akhirat, salah satunya mesti percaya kepada perkara-perkara yang tak nampak, yang tak bisa dirasakan, ditangkap oleh panca indera kita, yang kita sebut dengan perkara-perkara yang gaib. Banyak perkara yang gaib, surga, neraka, ceritanya sampai kepada kita karena diceritakan oleh Rasulullah SAW, bersambung sampai kepada guru kita di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tak ada seorang pun yang tahu bagaimana bentuknya surga dan neraka. Alam kubur, alam barzah, gaib. Karena kita belum lagi merasakan, kecuali orang-orang yang sudah mendahului kita. Banyak perkara-perkara gaib yang mesti kita yakini dan kita imani. Salah satunya diceritakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang ke-31, surat Luqman, ayat yang terakhir, ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah." Perkara gaib yang mesti kita iman yang pertama adalah sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Sebagai orang mukmin, kita mesti meyakini dan mengimani bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Tapi kapan terjadinya? Tak ada seorang pun yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat yang datang kepadanya, kapan hari kiamat? Rasulullah tak bisa memastikan waktunya kapan, harinya kapan, tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa. Makanya sebagai seorang yang beriman kepada ajaran
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh meyakini ramalan prediksi. Dulu sempat kita dihebohkan bahwa tahun 2012 akan terjadi kiamat. Maka kita tak meyakini itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak juga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan tepat waktu hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengabarkan kepada kita ada dua hari kiamat. Yang pertama kiamat kecil yang disebut dengan kiamat sugro, itu adalah kematian yang akan menimpa setiap makhluk hidup yang bernyawa. Yang kedua kiamat besar, kiamat kubro, itulah yang nanti akan menutup seluruh kehidupan yang ada di alam dunia yang fana ini. Bagi kita, tugas kita hanya wajib untuk mempercayai bahwa kiamat itu akan datang. Yang kedua, yang menjadi keimanan kita bahwa perkara-perkara gaib yang akan diturunkan dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa yunazzilul ghais. Kapan turun hujan? Saat ini bil khusus di Provinsi Riau kita dilanda bencana asap karena kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya dilakukan dengan ilmu pengetahuan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pakar, para ahlinya, negara dalam hal ini membuat hujan buatan. Sementara di banyak titik, di banyak tempat kita melaksanakan salat sunat istisqa untuk meminta hujan. Ini semua adalah ikhtiar. Ini semua adalah usaha yang juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi tak seorang pun di antara kita yang tahu kapan, di mana hujan itu akan turun. Boleh jadi atas usaha dan ikhtiar kita dengan ilmu yang itu juga adalah titipan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditaburlah garam, maka awan berkumpul menjadi mendung. Harapan kita mendung itu akan menurunkan hujan di titik api yang menyebabkan timbulnya asap. Tapi ketika awan sudah mendung, datang angin atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka awan mendung pun bergerak ke tempat lain yang tidak kita sangka-sangka. Hujan pun turun di tempat yang tidak kita prediksi. Usaha, ikhtiar dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh ahli yang ada di negeri ini, itu boleh kita laksanakan. Tapi sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa hujan itu turun, di mana, kapannya, tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga perkara yang gaib yang terdapat dalam surat Luqman ayat 34 ini adalah wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu yang sedang mengandung. Hari ini teknologi USG untuk melihat jenis kelamin, untuk melihat kesehatan janin yang ada dalam kandungan rahim seorang ibu sudah ada. Bahkan sudah hampir 99% dokter kandungan bisa memprediksi jenis kelamin janin yang ada di dalam rahim. Tapi sebagai orang beriman, kita mesti menanamkan keyakinan dan keimanan bahwa kebenaran yang hakiki tentang jenis kelamin, tentang kondisi janin yang ada dalam rahim, semuanya ada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bawa istri kita yang sedang mengandung untuk USG, itu adalah tak lain tak lebih daripada ikhtiar dan usaha kita untuk menjaga kesehatan janin dan ibu yang mengandung janin tersebut. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib yang keempat adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan.
Tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukannya taksibu goda, apa yang akan diusahakannya, dilakukannya besok pagi. Hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala ringan kaki kita melangkah ke rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah. Apakah besok kita akan bertemu dengan salat subuh? Apakah besok kita akan berangkat ke kantor, ke toko, ke kebun, ke sawah sesuai dengan profesi kita masing-masing? Tak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya besok. Kita boleh berencana, kita boleh menyusun agenda dan jadwal kegiatan kita untuk esok hari. Tapi apakah rencana, agenda, kegiatan yang kita susun itu akan terjadi dan akan kita jalani sesuai dengan kehendak kita? Semuanya itu adalah perkara gaib. Pengetahuan tentang itu hanya secara hakikat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rencana, adapun jadwal yang kita susun itu adalah bentuk ikhtiar, bentuk usaha kita sebagai hamba Allah yang beriman. Yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita imani, perkara yang gaib, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun di antara kalian yang mengetahui di bumi mana kalian akan meninggal. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lahir besar di Provinsi Riau, tapi tak ada jaminan dia akan meninggal di tanah Melayu, bumi lancang kuning. Boleh jadi dia meninggal di tanah Jawa ketika melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Ada orang yang lahir di atas tanah, di atas bumi. Apakah dipastikan dia akan meninggal di atas tanah? Boleh jadi dia meninggal di atas udara, di dalam pesawat yang hancur meledak. Boleh jadi dia ditenggelamkan Allah di dasar lautan. Ada orang yang meninggal di atas darat, kita temukan jasadnya, kita selenggarakan fardu kifayahnya secara normal, kita mandikan, kita kafani, kita solati, kita kebumikan, kita makamkan. Tapi ada jasad manusia yang meninggal yang tak kita temukan jasadnya di mana hingga hari ini. Semua itu menjadi misteri, semua itu menjadi perkara yang gaib bagi kita. Namun kita diminta, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini, mempercayai dan mengimani lima perkara tersebut sebagai perkara yang pasti terjadi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

السلام عليكم.

Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, demikian tadi pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Satriawan mengucapkan terima kasih dan kita akan kembali ke studio RRI Pro 1 Pekanbaru. La ilaha illallah. La ilaha.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, dan dalam rangkaian Riau siang ini pendengar, selanjutnya juga akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak informasi siang ini, kami akan rangkum dalam Warta Riau Siang, akan kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dan itulah bentuk keberpihakan juga dari pemerintah daerah bahwa dalam konteks pajak adalah sesuatu mungkin yang kami harapkan tidak terasa memberatkan. Nah, celah untuk memberikan keringanan inilah yang dimanfaatkan baik oleh masyarakat dan kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian kami juga menyadari ini masih banyak sih sebenarnya yang menunggak.
1: Kalau ikut lomba nyanyi pertama kali waktu kelas 2 SD, rasanya senang karena ini bisa jadi batu loncatan, mungkin bisa mewujudkan cita-cita saya ke depannya mau jadi musisi.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa banget, bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Perempat Network ya. Perempat Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Perempat Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perempat Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona. Ya udah, kita kenal aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap. Nah, Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di Radio Visual RRNet nih, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep. Ada siapa?
3: Ini bersama Dr. Rian Megawandi, SHMSI.
2: Iya, Assalamualaikum, selamat siang Bapak Rian.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kali ya, kelihatan banget nih bugar ya Bang
2: bugar
3: Jo.
2: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama Perempat Sungai Liat di 0812-1314-1039 nih Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya Bang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-1124-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Ian juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat. Dan langsung aja deh, boleh buat apa namanya, untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana, monggo silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Perempat Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Rian Megawandi, SHMSI, yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI.

0: Ya, selamat siang Pak Yan.
1: Selamat siang, Gega. Selamat siang para pendengar.
0: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
1: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat. Jadi
0: RRI
1: kita
0: Persiapan Sungai Liat
1: ya
0: ya.
1: yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus
0: Wow.
1: karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita,
0: Wow.
1: serabutan begitulah,
0: Wah, serabutan.
1: gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
0: Oke, luar biasa ya pengalamannya, dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
1: Ini menjelang apa hari radio nanti kita nostalgia ya.
0: Iya, bisa bisa bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Yan gitu?
1: Ya, jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya,
0: Iya.
1: yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu,
0: Secara
1: tetapi
0: visual gitu ya.
1: secara visual. Nah, kalau dengan tulisan sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu.
0: Oke.
1: Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu, mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
0: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu
1: Lebih
0: ya.
1: dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
0: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya,
1: Itulah
0: sastranya.
1: kekuatan tulisan dan
0: Iya.
1: sastra.
0: Kalau secara selintas lihat mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
1: Biasa saja atau
0: Iya.
1: oke, indah gitu,
0: Indah,
1: tapi di balik itu
0: keren.
1: apa? Iya.
0: Iya, ada apa di balik itu semua? Nah, itulah
1: Betul.
0: peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang
1: Betul.
0: sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya, Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
1: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi, karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya, dan itu dari mulut ke telinga. Kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu
0: Hilang.
1: saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
0: Iya.
1: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya, sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
0: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul, sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Ian ya. Mungkin betul, ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
1: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
0: Masih banyak gitu nikmati ya. Setidaknya gitu untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya, ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
1: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu,
0: mendokumentasikan lah ya, gitu
1: mendokumentasikan
0: ya,
1: untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu, apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi
0: dokumentasi
1: ya, tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
0: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
1: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi, ya. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa Bangkanya lebih ngerasuk, ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang gitu diingat, ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir, kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya, gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
0: Ingin dibuktikan secara langsung. Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
1: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan? Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
0: Oke. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya, Pak ya. Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Atau atau gimana?
1: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film,
0: film
1: ya, menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
0: Yang nonton langsung.
1: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
0: beda,
1: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya
0: merah marun,
1: pink atau merah marun. Jadi imajinasi yang
0: bermain di imajinasi,
1: terbangun
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Yang terbangun itu lebih kaya,
0: lebih kaya
1: ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
0: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas, seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya, tinggal kita datang ya Pak ya.
1: Iya betul. Eh Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di. Aduh,
0: di mana nih?
2: Lupa namanya.
0: Nah, bagaimana ceritanya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
0: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Bedaya.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Ega.
2: Lagi Bang Ju.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya. Gitu katanya di Manggar.
2: Lalu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih, belum. Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo, Perompat, assalamualaikum. Halo, Perompat, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah.
1: Udah ada ya, silakan Ca. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
3: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih. Bagus banget
2: suaranya. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu. Nantilah
3: kapan-kapan. Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Karena Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu apa? Selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung?
1: Oke, siap deh kalau gitu.
3: Ica. Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih Ica.
3: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya biar di double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik Perompat, selamat siang.
4: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Jangan dulu Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo. Silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya.
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Assalamualaikum. Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma. Sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
5: Pantai Hako. Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana, mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi hotel Parai Beach Resort gitu ya. Di situ indah sekali Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual.
2: Cual. Jadi
5: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas bahan dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Iya, ada.
5: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya. antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita 3 abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung itu dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya enggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin fangin jicong.
5: Ada ahok.
1: Oh iya.
5: Misalnya gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sudah, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis, dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
2: ya.
5: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunday Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya?
5: Ya, sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin enggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Ya.
1: Betul.
2: Oke, kita coba angkat telepon kembali nih sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat. Seenggaknya mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba angkat penelpon kembali nih.
1: Boleh, silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih Kak Ega nih.
2: Oke, perempat selamat siang.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Saya narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar.
6: Katanya Megawandi ya.
5: Maaf Pak. Nasib.
6: Bagus banget temanya, mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saya Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
6: Pasti ya kan bisa. Tadi kan ada melalui baca paparannya juga yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan ada cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih Cegu Ria.
6: Bye-bye.
1: Iya.
2: Bye-bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rafika Duri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru, tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah Lembaga Bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya. yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya Kak Ega yang ada di Indonesia yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh Kak Ega ternyata Pak Soekarno pernah ke sana di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya. Tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita ya, jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Bahkan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
1: Bisa juga latihan dikit-dikit journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Abang Pak Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin.

0: Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. RRI Pro 4 Pekanbaru.

0: Jadi kita telah bersama dengan Datuk Haji Kamarudin yang pada siang hari ini akan menemani kita Cik Tuan dan Puan membincangkan satu tradisi yang cukup dekat dengan masyarakat, yaitu tradisi Maulid Nabi. Tapi sebelum itu kita sapa dulu narasumber kita siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang menjelang petang Datuk.
1: Waalaikumsalam, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar Fajriah sehat. Kabar Datuk bagaimana?
1: Ya, saya walafiat juga.
0: Alhamdulillah. Baik, Datuk sendiri merupakan bagian dari Lam Riau ya Datuk?
1: Iya.
0: Boleh sedikit mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Di Lam Riau, Datuk sudah berapa lama bergabung?
1: Bergabung Lam Riau ini sudah masuk dalam 5 tahun.
0: Aha. Dan di bidang apa Datuk tepatnya?
1: Saya dipercayakan oleh Datuk Seri. Itu di bidang dakwah dan keagamaan.
0: Masya Allah, berarti tepat sekali untuk topik kita hari ini adalah tradisi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Datuk.
1: Insya Allah.
0: Datuk, kalau kita menyebut Maulid Nabi ini, sebetulnya apa makna yang paling mendasar dari peringatan ini untuk masyarakat kita Datuk?
1: Kalau untuk masyarakat kita, itu untuk Provinsi Riau yang identik dengan Islam, itu bahwasanya ketika mengenang ada kelahiran Nabi Muhammad SAW itu jatuh setiap tahun, itu pasti kita akan merayakannya.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kita masyarakat Riau yang terkenal dengan tadi sukunya, suku berbagai suku umat Islam Provinsi Riau, tentu otomatis dengan rasa iman dan mahabbahnya, cinta pada Allah Subhanahu wa taala, cinta pada Rasulullah SAW, itu diperingati setiap tahunnya.
0: Baik, kalau di Riau sendiri Datuk, itu tradisi Maulid Nabi ini berjalan berbarengan dengan masuknya Islam atau seperti apa Datuk?
1: Iya, kita akan melihat sejarah. Bahwasanya sejarah itu sudah berbicara lebih dahulunya, ketika bagaimana di pertengahan abad Islam. Ya, pertengahan abad Islam itu sudah ada ditentukan, atau pada 10 Hijrah ya. Itu sudah diperkenalkan bahwa adanya peringatan Maulid Nabi ini. Dan sampailah berlarut ya, sampailah berkembang dari generasi ke generasi ke generasi. Kemudian kita lihat bahwasanya bagaimana sampai masuknya ke Islam Nusantara itu. Karena dulu, zaman dulu bagaimana orang berdagang, sehingga pelabuhan-pelabuhan ini, pelabuhan berikutnya, mengembangkan juga dakwah. Ya, sampai juga bahwasanya kebiasaan memperingati, ya katakan, peringatan Maulid Nabi itu disebarkan terus ke masyarakat Muslim. Ya, kalau Nusantara ini termasuk juga di daerah-daerah, beberapa daerah provinsi Indonesia ini kan berkembang terus Maulid Nabi itu dipertahankan. Apalagi yang namanya masyarakat Riau, kita Riau tadi saya katakan dari awal bahwasanya memang identik dengan Melayunya, ya karena juga tradisi terus mentradisikan bagaimana mengingat ya, samping juga kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita mengingat lahirnya beliau, sosok beliau dan sebagainya. Itu.
0: Baik. Kalau dari negara Arab sendiri, kita tahu bahwa perayaan Maulid Nabi itu tuh ada perayaan-perayaan seperti gendang bertabuh Datuk. Kemudian juga diisi dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, kalau di Riau sendiri ada tradisi atau cara tertentu untuk memperingati Maulid Nabi ini Datuk?
1: Ya, cara-cara itu kan bisa saja hampir mirip. Ya kan ada beda-beda sedikit. Kadang-kadang kita melihat bagaimana kalau tradisi itu namanya memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai dari kadang-kadang surau, di masjid ya, di sekolah-sekolah, di madrasah, di perkantoran. Nah, intinya itu adalah mendengar yang namanya ceramah Maulid Nabi oleh ustaz yang paham tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ceritakanlah ya, didengarkan oleh para audiens. Kan gitu kan? Nah, kalau tambahan-tambahannya itu seperti yang ada juga modelnya tadi kan, kayak model-model Nabi itu dengan kenduri, ya, bawa makanan, dan sebagainya itu. Apalagi modelnya kadang-kadang di masyarakat Jawa itu ada namanya itu tumpengan, ya. Ada lagi namanya di daerah-daerah lain seperti juga ada, meriahnya Maulid Nabi itu. Itu namanya dikemas dengan tambah-tambah yang lain. Tapi intinya adalah mengenang lahirnya Imam Sallallahu Alaihi Wasallam itu

0: sosok beliau itu. Mm-hmm. Karena mengapa? Dari sosok beliau itu kita tahu sebagai umat muslim karena akhlaknya, mm-hmm. karena budi pekertinya, ya kan? Mm-hmm. Itu karena mungkin yang lain-lain lah katanya begitu. Ya.
1: Oke, okay, baik. Berarti memang pelaksanaan seperti mungkin tadi ada kenduri atau pembacaan selawat.
0: Nah, selawat, ya.
1: Ada juga Datuk kisah-kisah kehidupan Rasulullah kalau di Riau sendiri. Itu dipaparkan lewat ceramah ya Dato' ya biasanya.
0: Lewat ceramah, ya? Aduh. Ya kita kan tidak bisa membuktikan yang real, bukti fisiknya tidak. Mm-hmm. Tapi dengan melalui ceramah, mm. itu bertahun-tahun ilmu juga itu juga, mm. ya kan kemasan-kemasannya itu bertergantung bagaimana variasi Ustaz menyampaikan, mm. kan gitu kan? Nah, mm-hmm. menyampaikan itu cuma materi enggak lepas bagaimana sosok daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW pada saat itu.
1: Ya. Kalau soal makan bersama tadi Datuk, ada hidangan tertentu tak biasanya kalau untuk memperingati Maulid Nabi ini di Riau?
0: Kalau kita Riau ni selera kita lah.
1: Iya pula ya.
0: Nak bawa juadah makanan sedap lah, ya makanlah sama-sama. Makanan makan berjambau, dalam cara tradisi kita. Atau makan ala kadarnya. Ya, kadang-kadang kalau memang masjid atau musala lembaga itu kadang-kadang pasti ada seniknya dan saya walaupun ku air minumnya kayak gitu. Mm-mm. Tapi saya katakan tadi dari awal kita masyarakat Melayu Riau ini jangan lupa ya melaksanakan kegiatan memperingati hari Maulid bersama Rasulullah itu. Nah, itu. Itu dia tadi sudah tambah sedikit. Karena apa? Kita sebagai umat muslim karena kita sholat lima waktu menambah kecintaan kita, mahabbah kita semakin kuat ya kan kepadanya itu.
1: Aja. Waktu kecil-kecil dulu Datuk, dia tu sering sembahyang ke masjid lah gitu kan, ikut mengaji gitu. Kalau ada perayaan-perayaan hari besar, tapi dia tak ingat waktu tu Muharram kah atau Maulid Nabi kah, tapi selalu ada bubur kacang yang dicampur-campur, ada labu di dalam dia, ada pisang. Kalau mak dulu dia
0: kolak
1: itu, ya kolak bubur suro gitu.
0: Itu
1: masuk ke makanan khas untuk tradisi keagamaan macam ini juga tak ada tuh.
0: Kalau bisa itu diteruskan bubur suro itu kan, karena bubur suro itu kan makanannya kita melihat bahwasanya dari bubur suro itu kan disuguhkan kepada jemaah kita, masyarakat kita itu yang mendengar peringatan Maulid Nabi itu menambah semacam apa tuh persaudaraan yang kuat.
1: Oke.
0: Okay. Kan gitu ya. Selawatan. Selawatan juga gitu bermacam-macam, ada pakai musik, ada pakai mulut saja, tak pakai musik. Itu kan kayak berjanji itu kan?
1: Iya betul.
0: Berjanji itu luar biasa. Itu ada pesan-pesan di dalamnya karena kita membacanya baca Arab, bahasa Arab itu. Berjanji itu kita tak tahu artinya. Kalau yang tahu arti itu meresap pada dirinya itu. Akan tetap kenapa? Sama lah kita mengenai Raja Ali Haji ini kan, Kak Gurindam ini kan.
1: Iya,
0: kalau
1: betul.
0: Kita baca tu, kalau kita kesan dan kebaik itu, kita terkesan pada kita. Atau maksud juga dengan Maulid Nabi ini, pesan-pesan berjanji itu luar biasa.
1: Ya, hal-hal baik yang dibahasakan tentulah pula nanti jadi sesuatu yang akan jadi yang kita lakukan sehari-hari ya Datuk. Datuk kita lanjut lagi nih Datuk.
0: Boleh.
1: Tapi tak semua orang Muslim, orang Melayu yang senang pula dengan perayaan-perayaan Maulid Nabi ni. Nah, Datuk, fahamlah maksudnya ke mana ni. Ada saja yang kata, mengada-ngada ini tradisi ni. Tak ada ni, Nabi dulu tak ada buat macam ni. Atau sahabat dulu tak ada buat macam ni, gitu, Datuk.
0: Ada memang gitu. Ada juga faham seperti itu. Tapi itu biarlah faham mereka. Mereka yang berpendapat seperti itu. Kita yang namanya yang kuat dengan keimanan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, ya kita buat saja. Memang dia mengatakan itu bid'ah. Kan bid'ah kan, sesat katanya kan. Padahal itu ada kalau Syam Alawi itu mengatakan ada 5 item tu. Salah satu saya ingat itu ada tu, salah satu item itu wujud cinta rasa syukur kepadanya, kepada beliau sendiri kan, rasa bahagia gembira menyambut kelahiran Nabi pas tanggal lahir hari Senin. Mengapa itu lagi? Mengapa hari Senin? Itu maka dianjur puasa hari Senin. Dan Nabi juga menerima wahyu hari Senin. Akan gitu. Nanti dia tuh itu makanya kita mengingatkan beliau lebih kuat lagi lah katakan itu.
1: Ya. Okey. Ha. Baik, Datuk, nanti kita akan sambung lagi tapi boleh. Kita akan jeda dulu sesaat. Untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung dengan topik kita hari ini, tradisi Maulid Nabi ya. Seru ni. Silakan bergabung melalui line telefon kita di 23606 atau Cik Tuan dan Puan bisa bergabung di 23606 oh dah tadi ya. 0811-7600-959. Ada mungkin yang punya pengalaman tentang perayaan Maulid Nabi di kampung-kampung ketika kecil dulu atau sekarang-sekarang ni, mungkin ada perbedaannya. Jadi silakan berbagi cerita Cik Tuan dan Puan, dan yang hendak bertanya juga silakan kita tanyakan. Mumpung ada Datuk hari ini dari Lam Riau, Cik Tuan dan Puan. Jangan mana-mana, tetap di 95.9 FM Suara Budaya Riau.

0: cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur.
1: Bagi penggemar novel budaya lokal, nama Ahmad Tohari tentu mempunyai tempat tersendiri. Ronggeng Dukuh Paruk misalnya, merupakan karyanya yang paling terkenal. Novel ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Penari dan dirilis pada tanggal 10 November 2011. Novel ini sangat kental dengan budaya Banyumas dan diapresiasi positif oleh kalangan pecinta novel budaya lokal.
2: Sedulur-sedulur Tokape, Rinder dipilih dari Ronggeng.
3: Terlahir sebagai orang Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tanggal 13 Juni 1948.
1: Ahmad Tohari tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala adalah novel trilogi yang melukiskan dinamika kehidupan ronggeng di desa terpencil Dukuh Paruk. Karya-karya Ahmad Tohari telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Cina, Belanda, dan Jerman. Ahmad Tohari memang berhasil mengangkat citra Banyumas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu terjadi karena ada keunikan tersendiri dalam karya Ahmad Tohari.
3: Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Ahmad Tohari memang telah berhasil melambungkan budaya Banyumas.
4: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Hasanah Budaya, RRI Pro 4 Pekanbaru.
8: Cetulan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Hasanah Budaya. Kita tengah berbincang mengenai tradisi Maulid Nabi bersama Datuk Haji Kamarudin. Cetulan dan Puan, kita kembali lagi dengan topik ini. Tapi ya, tentu jangan tetap undang Cetulan dan Puan yang hendak bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Baik, Datuk, kita sambung kembali, Datuk.
9: Ya.
8: Datuk, mungkin ada, tak banyak tapi, ada yang menganggap kalau kita ni kan apa-apa perayaan dan terlalu banyak perayaan-perayaan yang kita lakukan sebagai masyarakat Melayu ni. Nah. Hmm. Mungkin ada yang keberatan dengan perayaan-perayaan tradisi seperti Maulid Nabi ni kerana menurut dia mungkin sebab kalau dah gotong royong macam ni, kita ke masjid kan mesti bawa jaudah atau dan lain sebagainya. Jadi macam mana Datuk, tanggapan Datuk?
9: Saya tanggapan sederhana saja. Kalau dalam hal ini kita bermasyarakat, bermasyarakat itu adalah tentunya ingin bagaimana silaturahmi itu diperkuat. Ketika ada sebuah kegiatan yang namanya semacam tradisi-tradisi tadi, memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj misalnya, dan juga hal-hal yang lain, itu pasti akan akan juga melibatkan pada masyarakat. Tergantung masyarakat kita bagaimana menerimanya. Nah, itu kalau memang terasa itu memang ada nilai ibadah bagi dia, ya gitu, itu tidak akan partisipasi. Tidak ada euforia, tidak ada namanya tajub, mujub kan, takabur kan. Tapi ini betul-betul ibadah, bahwasanya ketika itu tadi ada semacam bawa juadah, bawa orang kampung, enggak sama pikul, ya kan gitu, tinggal sama dijinjing, kan gitu. Nah, jadi terlaksana lah semuanya itu. Kan gitu, spiritual pun dapat, yang gitu kan. Kekeluargaan pun dapat, silaturahmi pun tambah kuat, gitu. Memang ada sebagian, itu kegiatannya gitu. Kadang-kadang juga begitu, menyeletup dia. Biasalah itu, tak tahu, saya keheran kan. Kadang-kadang nak hadir pun dengan ceramah, kadang-kadang malas. Gitu. Apalagi sekarang zaman era digital ini kan. Betul. Orang ada malas nak ke surau ke masjid, gitu kan.
8: Beralasan.
9: Itu aja.
8: Okay. Tapi memang Datuk, apalagi acara-acara atau kegiatan-kegiatan macam ni kan Datuk kan, ada banyak sekali tu dermawan-dermawan kampung yang mungkin menyumbang tu besar pula kan. Tu tetangga dia sirik iri pula, dia menyumbang besar, aku lagi besar ni, tapi ujung-ujungnya malah menyusahkan diri dia sendiri gitu. Boleh Datuk ditanggapi macam mana?
9: Itu penyakit hati. Kalau tetangga sebelah nak bersedekah banyak, apa salahnya? Kita yang tidak ada, jangan banyak bercakap. Kan gitu kan? Datang saja menikmati juadahnya yang sedekahkan itu. Kan gitu? Itu namanya sirik dalam bahasa iri. Iri apa? Iri dengki. Hati, iri dengki. Tak boleh begitu. Ya kan? Saya ingat waktu kecil-kecil dulu, waktu di sekolah, di kampung. Saya kan Bengkalis. Kelara Bengkalis. Jadi bahwasanya dulu kita kan memang terasa betul bermasyarakat itu di kampung memang begitu. Karena orang tua-tua kita dulu mengajar seperti itu pun. Kecintaannya kepada sesama, ya, sambil kita memperingati kelahiran Nabi, ya kan, memperingati Isra Mi'raj, contohnya dan sebagainya itu. Itu memang terasa kegotong royongan luar biasa. Kegotong royong itu aja.
8: Justru malahan di situlah kita bergotong royong, silaturahmi kita tersambung ya, Datuk ya.
9: Tersambung.
8: Yang jarang-jarang berjumpa mungkin.
9: Berjumpa. Yang malah ke masjid jadi ke masjid.
8: Sebab ada perayaan. Okay, kita lanjut lagi ni Datuk.
9: Nah, boleh.
8: Mungkin di daerah kita tak adalah ya, tapi di luar daerah kita, misalnya di tak Pulau Jawa sana, tak Kalimantan, ada je nampak, dan mungkin juga pendengar program 4 pun ternampak mungkin dekat sosial media, kalau peringatan-peringatan keagamaan macam ni, salah satunya peringatan Maulid Nabi itu justru diisi dengan kegiatan-kegiatan yang kurang elok. Adalah dia menampilkan mungkin dance dari perempuan-perempuan tak berhijab, Datuk. Nah, boleh Datuk mungkin
9: kalau buat acara itu sesuai dengan kegiatan itu. Dance itu kan dansa. Mana boleh patut seperti itu. Kan salah lah kan.
8: Betul.
9: Ini sesuai dengan kegiatan itu. Kalau kegiatan Maulid Nabi tentu hadrah, ada namanya musik-musik qasidah. Tak berat rasanya nak menyewakan apa tadi al-arbana dan qasidah itu vokal saja, gerok kan, nah itu ya banyak sangat.
8: Tidak tapi putar lantun, musik ya?
9: Iya putar musik, lantun atau lantun selawat, putar musik.
8: Betul.
9: Tidak ada kelompok majelis taklim ibu-ibu kan suka tuh, tampilkan dia, memesan hati itu kalau itu didapat juga menampilkan dia punya ibadah. Apa tuh dia lantun tuh dengan ikhlas hati dapat menambah ibadah buat dia, amal ibadah itu. Dan sangka-sangka kan, itu.
8: Dan lagu-lagu qasidah pula biasanya isinya pesan-pesan ibadah. Ibadah ya,
9: contoh salatullah salamullah ala toha rasulillah. Aja lanjutnya tak banyak macam-macam lagu tu ada. Macam-macam lagu tu ada ya Allah Rabbi. Saya merinding kalau bercakap tu. Iyalah.
8: Masya Allah. Akhir sambung lagi ni Datuk. Berarti memang perayaan keagamaan khusus dia perayaan Maulid Nabi macam ni sebaiknya memang diisi, bukan sebaiknya, seharusnya.
9: Seharusnya.
8: Ya, diisi yang ada, dengan yang berbau-bau keagamaan pula ya Datuk ya. Iya. Apa ni Datuk? Mungkin boleh bagi contoh ke kita semua ni Datuk, kegiatan-kegiatan dia tadi selain diisi dengan solawat, ceramah agama, kegiatan apa lagi ni Datuk yang mungkin boleh menyambung nilai silaturahmi, kemudian juga menambah pahala kita beribadah juga
9: boleh. Datuk. Boleh. Sekarang kan anak muda ni kan perlu juga dimotivasi. Ada lagi anak-anak sekolah perlu dimotivasi. Mungkin ada perlombaan lebih dahulu sebelum perayaan itu kan. Kan ada gitu kan, bagi anak-anak tu kan kalau misalnya ada perlombaan misalnya pahamil Quran dalam rangka memperingati Maulid Nabi, Asharil Quran, memperingati juga kan ada lomba-lomba musawakah mini, ya musawakah namanya, ya tingkat di situlah katakan. Itu namanya anak-anak tu kan semakin giat terhadap keagamaan itu. Tambah beri hadiah kan gitu. Tertanggung gitu lah. Pojol kan pernah aku beri hadiah. Asamu dengan dia ada tambah di juah dah. Pertama semangat dia. Tapi kan tak semata-mata itu tujuan utama.
8: Iya betul.
9: Syiar jalan, ini pun jalan
8: iya,
9: gitu dah.
8: Iya betul. Iya pula. Dia pula maksudnya berangkat dari lomba-lomba tu juga ada tu. Ikut ceramah agama dulu dekat masjid. Gitu iya. Kan. Nah, sampailah jadi siaran dekat
9: RRI. Kan bagus tu. Bagus tu.
8: Iya, teringat pula. Nah, tapi Datuk, kita lanjut lagi ni Datuk.
9: Boleh, boleh.
8: Ada tak nampak di resiko Maulid Nabi ini ke depan hanya jadi kegiatan seremonial saja, datang, duduk, dengar ceramah, makan, tu pulang lagi. Sementara nilai keteladanan Rasul tu justru tak terbawa dalam kehidupan kita.
9: Itu jadi pertanyaan besar dan jadi masalah besar kalau seperti itu. Ketika itu kita memperingati itu adalah perubahan lah.
8: Harusnya ya, Datuk, ya.
9: Ada perubahan, semakin rajin ke masjid. Semakin rajin ke musala, semakin rajin beribadah, dan tata kerama perilaku kita juga semakin ditunjukkan kepada yang teman-teman sebelah kita, sahabat sebaya, ya kan? Yang bawah diberikan, yang di bawah kita diberikan semacam penjelasan yang menyentuh. Kalau itu di atas kita mana bisa menyentuh lagi? Tak bisa lagi kan?
8: Betul.
9: Memang yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang bisa menerima, ya. Dengan tawaduk kita itu kita bercontoh juga kepada mereka. Agar itu kalau solat contohnya azan mau nak anu jangan kita ada azan pun datang misal. Kalau bisa dia 10 menit atau 20 menit sebelum itu dah datang kita orang itu.
8: Iya betul.
9: Baik tutur kata, tingkah laku dan watak kita sebagai itulah jati diri kita dan jati diri kita semakin baik. Itu aja.
8: Ya sebab justru malahan tradisi Maulid Nabi ini kan mengingatkan dan membuat kita, kalau dulu kan sumber informasi itu tak banyak Datuk.
9: Tak banyak.
8: Jadi apa-apa yang pesan-pesan ataupun nilai-nilai pendidikan yang kita dapat tu cuman dari guru di sekolah. Habis tu televisi sesekali dan itu pun dibatasi oleh orang tua dulu untuk menonton. Dan satu lagi adalah ceramah agama dari ustaz-ustaz di masjid. Kajian-kajian dari ustaz Datuk. Nah, kalau sekarang ni semua informasi tu tak ada batas dia Datuk. Semua masuk gitu kan. Jadi yang besar yang kecil tu semua bisa dapat informasi tu Datuk.
9: Tahu semua orang.
8: Orang-orang semua tahu gitu kan. Jadi dah malas lah mendengarkan ceramah tu lagi. Jadi nilai-nilai apa namanya, nilai-nilai keteladanan Rasul yang ditujukan dari tradisi Maulid Nabi ini tak ada lagi nampak Datuk, nampak dia ke generasi sekarang. Nah, macam mana nih Datuk, tantangan yang kita hadapi sekarang ini untuk tetap terus?
9: Ya, jadi gini, tantangan itu itu yang harus kita diskusikan. Bagaimana cara solusi mencari adanya solusi tentang ini, kan gitu kan. Terutama kalangan anak muda. Anak muda kan zaman digital ini lebih sedap di kafe. Ini maaf ya, berada di kafe daripada mendengar ceramah. Tersinggung nanti, nanti. Cuma gitu keadaannya, kan gitu.
8: Ya betul-betul.
9: Ah, karena gitu. Ah, jadi dalam hal ini memang apa yang kita harus bisa punya variasi, apa yang kita bisa bisa menarikkan mereka.
8: Ah, itu dia, Datuk.
9: Apa daya tarik yang kita bisa buat bisa mereka bisa ramai ke mendengar ceramah itu, ya kan? Kadang-kadang mungkin kalau ini maaf nih, budak ini budak muda-muda suka ceramah ini sambil ceramah melawak-melawak. Kadang-kadang gitu kan?
8: Ibu tuh Datuk.
9: Suka lucu-lucu itu kan? Ramai datang mungkin, bisa ramai datang itu kan? Tapi kadang-kadang juga sebagian orang asyik melucu juga panjang isi ceramah tak mana-mana.
8: Tak ada.
9: Sama kita mengajar di sekolah, kalau kami kan guru nih. Kalau guru seperti itu, ya ada metodologi lah katakan gitu. Juga tuh ceramah menyentuh bomba itu menyentuh dia, bubah dia gitu pelan-pelan. Ini kan bubah dia mendengar ceramah itu. Kalau tak bubah tak apa kalau gitu. Kan itu tak apa kalau kau dah tak bubah karena ada hati itu. Kan gitu, itu kunci di hati kan. Ikhlas tidak dia menerima kan gitu. Kalau mendongkol kan sama dengan tidak. Ini cakap Melayu,
8: Eh tak apa Datuk, memang kan apa radio kita ni program budaya Melayu. Datuk. Jadi macam itulah ya Datuk, ya, disesuaikan kajian dia. Kajian. Kalau misalnya kita nak menarik anak muda, tengok minat diorang apa gitu kan. Kalau dulu ceramah lawak-lawak, nah, kalau sekarang mungkin tengok lagi, riset lagi minat diorang apa supaya datang nak mendengarkan ceramah. Tak ngantuk dan tak cepat-cepat pulang gitu Datuk ya.
9: Ini monoton ceramah. Nanti tu boleh kan? Nanti tu kerja dia. Bukan dengan ceramah.
8: Atau dia menunduk Datuk tapi scroll. Main handphone dia Datuk.
9: Itu satu betul. Main handphone itu sebenarnya tidak boleh. Ketika mendengar ceramah itu. Ini kan mengganggu. Mengganggu ramai, mengganggu kita sendiri kan?
8: Iya, mengganggu diri sendiri. Dia. Tak konsen jadi dia kan? Jadi pesan yang masuk tu bercampur-campur. Apa yang ditengok di handphone dengan apa yang disampaikan oleh ustaz gitu kan?
9: Iya.
8: Bayangkanlah kalau pesan dia pesan baik bercampur dengan pesan buruk gitu. Macam mana gitu? Okey Datuk, kita akan sambung lagi nanti. Cik Tuan dan Puan, masih kita tunggu untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung petang hari ini dalam rangkaian obrolan kita di tradisi Maulid Nabi. Silakan bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Jangan mana-mana, tetap di 95.9 FM Suara Budaya Riau.

0: Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Baha'i Asy-Syadiq.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hasana Budaya, RRI Pro 4 Pekanbaru. Cetuan dan Puan, kita masih berada dalam rangkaian Hasanah Budaya, tradisi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih bersama dengan Datuk Haji Kamaruddin, Cetuan dan Puan. Baik, kita sambung kembali nih. Berarti memang Ustadz pun punya peran untuk menyesuaikan materi serta juga ceramah yang akan disampaikan. Apakah dia akan menarik minat generasi muda atau mungkin mempertahankan kalangan-kalangan yang tak suka terlalu banyak ceramah yang lawak-lawak macam tu ya, Datuk ya. Nah, tapi Datuk, kita sambung kembali, Datuk.
4: Boleh.
3: Sejauh mana peran tokoh adat Nenek Mama atau kaum ibu atau generasi-generasi lain ini, Datuk, untuk memastikan tradisi Maulid Nabi ini tak terputus? Nah, siapa yang paling punya tanggung jawab dalam proses pewarisan ini?
4: Ya, semua kita punya tanggung jawab. Mm-hmm. Tokoh adat, tokoh agama, ulama, guru, ya, para pengajar, maupun di tingkat ya, perguruan tinggi. Ya kan? Itu betul-betul ini ditradisikan terus dan lakukan terus setiap tahunnya sesuai dengan tanggal lahir itu, ya kan? Karena mengapa jika ini hilang atau sirna, entah apa jadi masa depan nantinya. Jadi itu lah, maka dipertahankan. Karena mengapa kita melihat hari-hari namanya zaman itu kadang-kadang tahun demi tahun kadang-kadang berubah. Berubah itu karena apa? Karena mungkin diikuti dengan ya namanya kayak sekarangnya di era digital, kan gitu kan? Dia katakan demikian, teknologi semakin canggih yang itu. Jadi bahwasanya persoalan-persoalan ini peran tokoh, biar tokoh adat, tokoh ulama, tokoh agama, nenek mama itu pasti ya, di mana saja mereka berada, Muslim dia itu pasti akan melaksanakan Maulid Nabi ini. Ya, itu aja.
3: Oke, baik.
4: Karena gini, sebentar ya. Apalagi itu pandangan adat terhadap Maulid Nabi ini kan ada nilai sisi nilai bagian dari budaya. Ngapa bagian dari budaya? Adat memandang kan perayaan Maulid Nabi sebagai warisan tradisi turun-temurun yang memperkaya namanya identitas lokal. Yang kedua, sarana silaturahmi. Nah, perayaan ini juga menjadi wadah mempererat namanya kebersamaan, gotong royong dan sedekah antar warga, itu kan? Itu kan yang berikutnya, ekspresi syukur, rasa syukur, ya, agama memandang ada perpaduan antara harmonis dengan adat istiadat setempat tanpa dia mengubah namanya esensi ajaran agama sendiri. Nah, itu aja ya.
3: Tapi kalau misalkan ada tradisi itu yang bergeser sikit lah Datuk gitu kan. Cuman ada Datuk? Tapi tak ada lah ya selejauh segini, tak ada lah gitu ya.
4: Tak ada lah.
3: Okey, baik.
4: Jadi ini contoh sikit ya. Ada semangat, maksudnya ada Bali Mokasai kan. Di sekampar itu kan pada umumnya kan ini namanya demokrasi itu kan sudah tradisi kan. Sudah tradisi itu. Tapi ingat yang berlaku yang berlebih-lebihan itu tidak boleh.
3: Macam mana tuh Datuk contohnya yang berlebih-lebihan tuh?
4: Bisa tengah ramai. Kita kan macam Bali Mokasai kan sungai atau mungkin kunjungkanlah sungai. Orang ramai buat bercampur aduk laki-laki perempuan. Kita tahu dirilah. Ini kita kan namanya kita ni kan hidup di negeri yang beradab, ya, beradat. Yang kasolanggo lah bahasa awak kan gitu. Ada tata tertib lah gitu kan aturannya seperti itu. Pasal tengah orang ramai gitu. Maaf cakap ni telanjang kan tak boleh.
3: Ya Beli Mokasai dia mandi sekali macam kalau di kamar mandi dia sendiri ada tu.
4: Ya boleh. Kan kamar mandi sendiri ada. Itu contoh kecil kan.
3: Iya betul. Jadi jangan sampailah melanggar dari aturan Islam syariat sendiri, aturan syariat Islam sendiri ya Datuk ya. Ada tak Datuk bagian dari tradisi Maulid Nabi ini yang dulu begitu kuat dilakukan tapi hari ini dah jarang ditemukan Datuk?
4: Yang dulu kuatnya apa ya? Kuatnya kegiatan itu kegiatan memperingati Maulid Nabi itu memang sudah siap kurang betul-betul dari karena dua hari sebelum itu ya, tiga sebelum itu mau caranya besar ya kan? Itu betul-betul dipersiapkan. Itu. Waktu dulu kalau namanya Kunduri Akbar itu udah itu luar biasa kan? Apalagi dari arah Jawa sana tuh. Itu namanya dulu kalau namanya kegiatan-kegiatan seperti itu luar biasa. Itu luar biasa tuh.
3: Because kalau sekarang ini mungkin makin ringkas kegiatannya Datuk ya. Atau macam mana nih? Atau kalau zaman dulu mungkin orang bergotong royong yang jadi panitia itu semua. Tapi kalau sekarang ini lebih kecil lagi.
4: Lebih kecil
3: mana,
4: lagi.
3: Datuk?
4: Karena itu banyak orang pakai order.
3: Betul Datuk. Kalau dulu orang masak. Ya, saya pun ingat pula kan. Nenek saya dulu tu masak itak. Itak manis, itak sepulut tu gitu kan. Berkacau sama-sama dan itu yang buat satu keluarga besar Datuk.
4: Mengukur kelapa sama-sama.
3: Oh, iya betul.
4: Memungkusnya sama-sama. Mengisi dalam tu sama-sama. Akan kekeluargaan kan.
3: Tapi kalau sekarang dah banyak order aja lah dekat catering gitu ya.
4: Dulu bapak kan menyiapkan namanya anunya betul-betul tempat-tempat acara itu. Sekarang kan semua sudah praktis semua sekarang dah.
3: Iya,
4: tapi tak apalah praktis. Tapi tetap dilaksanakan.
3: Iya betul.
4: Itu jadi namanya azam musyawarah gotong royong masyarakat itu pasti akan dia biasanya di Bonja Salim yang luar biasa kegiatan ini. Itu di mana-mana masjid surau tu mana-mana aja. Pasti Majlis Taklim itu yang berperan.
3: Betul. Jadi mau catering ke atau mau masak bareng sama-sama keluarga terserah. Yang penting kita rayakan. Siapa lagi kalau bukan kita yang mewariskan nilai-nilai keteladanan dari Nabi ini ya Datuk ya. Apalagi terhadap generasi. Datuk, kita sambung lagi nih Datuk, kita lanjutkan.
4: Boleh.
3: Kita dah pukul 14.51 berarti. Nah, kalau Maulid Nabi ni mau tetap relevan untuk generasi sekarang nih, tanpa kehilangan nilai, tanpa kehilangan jati diri, macam tadi Datuk, karena demi menarik audiens muda gitu kan, kita sediakanlah ceramah yang mungkin banyak lawaknya. Tapi ternyata nilai yang hendak disampaikan tu tergerus. Bahkan cenderung hilang gitu Datuk. Nah, macam mana ni Datuk? Bentuk pelestarian seperti apa yang menurut Datuk tu paling tepat kita lakukan hari ini?
4: Dia tidak semua teori saja. Harus ada namanya praktik.
3: Itu
4: kan
3: dia.
4: Itu. Yang tergerus tadi kan teori aja menghilang aja begitu.
3: Betul.
4: Praktik kita ini maaf nih ya. Kalau saya ustaz, saya memberikan contoh teladan kepada yang jemaah saya. Yang tak tergerus dia. Kan gitu kan? Segan saya ini penceramah kami kemarin nih. Segan lagi itu kan dah segan dan mau dah ada pegangan buat dia kan. Tinggal lagi ke aplikasi dia di lapangan lagi yang bersangkutan. Setelah dia mendengar ceramah tadi kan gitu. Itu.
3: Jadi kalau memangnya kita adalah orang yang menyampaikan atau dai gitu dai, ya.
4: Iya.
3: Tapi sebaik mungkin kelakuan pun juga samalah dengan apa yang disampaikan ya Datuk.
4: Oh, ya. Oh, sama aja, jangan sampai berbeda lah. Oh, bertanya-tanya nanti ini apa ni kan gitu.
3: Dia cakap kemarin macam ni, sekarang dia pulak-pulak macam ni.
4: Tak boleh, tak boleh gitu.
3: Okeylah Datuk, terakhir Datuk, kalau kita bercakap bukan cuma tentang mempertahankan sebuah acara, tapi juga hari ini kita membincangkan mempertahankan nilai yang ada di dalamnya Datuk. Nah, apa sebetulnya warisan tradisi dari tradisi Maulid Nabi ini yang kita pastikan tetap dimiliki generasi Melayu Riau di masa depan tentunya. Silakan Datuk, terakhir apa yang nak disampaikan untuk seluruh pendengar program 4?
4: Baik, pendengar RRI Pro 4 yang kita banggakan dari kegiatan yang namanya tradisi Maulid Nabi ini, harapan kita sebagai masyarakat adat bahwasanya itu tetap harus dilaksanakan terus ya, dan melaksanakan itu sesuai dengan kemampuan daripada kita masing-masing. Karena nilai itu yang akan tertanam, yang paling penting adalah peringatan itu. Setelah peringatan itu ada namanya berbekas kepada jemaah kita dan menjadikan suri tauladan betul-betul. Apa yang di kata Rasulullah itu, dia berbekas kepada suri tauladan, kita juga harus suri tauladan, penerus dia gitu. Jangan sampai kita tak ada tauladan. Kalau tak tahu ladang kita, betul tak beradab kita. Menyalahi namanya kan. Itu agak sedikit menyimpang daripada ahli itu. Jadi warisan itu tetap kita lanjutkan terus ya, setiap namanya hari lahir Nabi Muhammad SAW.
3: Baik, terima kasih banyak Datuk.
4: Saya nak pantun sikit.
3: Boleh, boleh, silakan.
4: Biar semangat kan. Jangan lupa tadi lah ya. Ada. Kalau tuan dan puan berjalan pagi,
3: suai.
4: Berjalan pagi singgah ke kedai kopi,
3: suai.
4: Kemudian kita memperingat dengan berbahagia hati atas kelahiran Nabi, lahirnya beliau menjadikan semakin jati diri.
3: Luar biasa. Tapi dia tak dapat balas pantun Datuk.
4: Tak apa.
3: Tak pandai dia. Dadak-dadakan pantun gitu. Pantunnya nanti pantun penutup macam ni je Datuk.
4: Boleh.
3: Kalau kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan ke polisi.
4: Sama saya. Dan hari ini kalau saya banyak salah, juga mohon juga dimaafkan.
3: Okey, baik. Cik Tuan dan Puan, terima kasih banyak sudah mendengarkan Khasanah Budaya edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Tema kita adalah tradisi Maulid Nabi bersama dengan Datuk Haji Kamaruddin. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di Khasanah Budaya minggu depan. Selanjutnya tentu saja Cik Tuan dan Puan, Jia pamit undur diri dan juga Datuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Khasanah Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.

pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda. Karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Selamat petang Cetuan dan Puan. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jarang pulang. Gak usah. Kita biarkan penyanyi dangdutnya aja yang bernyanyi untuk hari ini. Silakan Cetuan dan Puan untuk bergabung di rangkaian dangdut ya petang hari ini Jumat 4 September 2026. Silakan bergabung bersama kita di 23606 atau 08117600959. Ya, kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo, selamat sore dangdut ya.
1: Dangdut Perempat RI selalu di hati. Iya.
0: Ocu.
1: Oi.
0: Hari ulang tahun radio udah mau dekat, makanya Jia semangat banget.
1: Enggak, ini panas banget di sini Kak Jia.
0: Panas enggak apa-apa. Di kantor juga jauh lebih panas karena lagi persiapan untuk HUT.
1: Iya, RRI. Tapi luar biasa ini.
0: Oke, Ocu mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
1: Lagunya, lagunya apa enaknya Kak Jia?
0: Ayo, lagu yang...
1: Aduh, enaknya apa ya? Kemana di mana dulu Kak Jia yang pendek waktu asal dekat nih.
0: Oke, baik.
1: Waktu mana di mana dari Negeri Z.
0: Oke, baik.
1: Salam-salam untuk Kak Jia yang lagi siaran. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya.
0: Amin.
1: Keluarga di rumah juga ya. Untuk Bunda Surtini, selamat sore. Bunda Aini juga ya. Untuk Kak, siapa tuh? Mapami, Tika, Surti. Untuk Bang Vincent, Pak Mali. Ada siapa tuh lagi tuh? Bang Arjuna. Untuk di, apa tuh? Aduh, gak lupa nih. Di Ringkah ya ada ada si Mukti ya, Mukti. Untuk Iza, untuk semua-semua lah. Kak Yus juga dikasih lah buah itu.
0: Untuk
1: semua-semua lah, Kak Dia waktu dekat asal nih.
0: Oke.
1: 10 menit kayaknya nih, lebih kurang dikit lah ya.
0: Iya betul.
1: Terus untuk yang di Aki aja lah Kak Dia. Oke, Kak Dia.
0: Oke, terima kasih Ucu.
1: Lagunya ada.
0: Ada.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener lagi kata Ucu karena udah dekat waktu asar ya. Jadi kita akan sambung lagi nanti pro dangdut next ya, selanjutnya. Kita nikmati dulu satu lagu requestan dari Ucu Amin Ambo ada Megi Z. Kemana dimana, jangan kemana-mana Cetanan Puan. Tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Satu hari, satu ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Allahu akbar.

tertundanya kematian. Satu ketika, Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini." Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku, engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya." "Wahai Daud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merasa iba kepadanya. Lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh, suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun, kemudian seorang anak di antara mereka membaca, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian dangdut yuk. Silahkan yang ingin bergabung. Loh, tadi rame yang telpon. Pada kemana ini? Ayo silahkan ya yang ingin request lagu dangdut kesayangan Cituan dan Puan. Bisa bergabung di line telepon kita di 23606 atau 0811-760-959. Yuk kita sapa yuk penelpon kita selanjutnya. Halo, selamat petang dangdut yuk.
2: Halo, selamat petang juga, Jia.
1: Ini Ibu Dharma Inis bukan?
2: Bukan.
1: Ibu Minar di Arengka?
2: Bukan.
1: Aduh, Jia salah semua lagi.
2: Ibu Surtini di Sutomo.
1: Aduh, malu. Oke, Bu Surtini, iya. Apa kabar?
2: Bahagia.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, bagaimana ayah bunda di rumah, sehat semuanya?
1: Baru aja dari sini ayah tadi.
2: Oh, kapan ayah datang?
1: Tadi pagi sih, tapi udah balik lagi abis zuhur
2: tadi. Masih di rumah kan?
1: Enggak, udah balik lagi abis zuhur.
2: Oh, mudah-mudahan selamat dalam perjalanannya.
1: Amin. Iya, abisnya kemarin kan Bun, dia tuh disuruh pulang. Pulang katanya kan, aduh belum bisa nih, soalnya kita lagi persiapan buat radio. Bentar lagi RRI hari ulang tahun Bun.
2: Iyalah, mudah-mudahan izinkan Tuhan besok.
1: Amin. Insyaallah. Oke deh.
2: Kapan ulang tahunnya?
1: Hari ulang tahun tadi, ayo kapan? Bunda pantengin ya.
2: Iya, lama lagi kan.
1: Bulan ini pokoknya Bun.
2: Iya, pokok bulan ini. Okay. Iya, ini pejamin lama kirim pantun lah banyak. Tak ada ibu balas tak dapat belum kan? Sekarang
1: Bu, pantun,
2: baru dapat. Iya, ya, kita balas pantun jamin ya. Mudah-mudahan dia monitor. Kalau pulang dari masjid dia jamin tu. Iyalah jamin lah, ni balas pantun nacu ni lah banyak ni. Iyalah anak orang sialang kajai.
1: Suai.
2: Ilia batung cik payong suto.
1: Suai.
2: Ojo amin bakaco mato. Kurang penyanyi dari dulunya. Baik aja amin bantunya. Leranca bantunya. Aku cik lain bantunya jamin. Anak orang Tanjung Ampalu. Babaju cita panjang langan. Tadorong pantun sambil lalu. Di bawah angin di udara.
1: Aduh, dia terpana lagi sama pantunnya.
2: Terpana lah dia. Besok lagi ya jamin ya. Besok dibalas lagi ya. Dah banyak utang nih, tak bayar bares jamin.
1: Oke, Bu Sur mau request lagu apa Bu sore ini?
2: Ya nyanyinya kalau apa ya. Madu ada. Madu.
1: Madu.
2: Ada apa oleh dia kayaknya tuh.
1: Senyumnya manis.
2: Nah itu dia.
1: Oke Bun.
2: Ada ya.
1: Dari Amris Arifin kan ya.
2: Iyalah.
1: Oke.
2: Salam istimewanya pastilah untuk dia, ayah bundanya dan keluarganya. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya.
1: Amin.
2: Istimewa ya, juga amin. Untuk semua penyiar RRI tanpa terkecuali. Nah, juga salamnya. Nah, apa lagi ya? Untuk Nena Aska. Ibu Yus, Ibu Atika, Ibu Ros, Irumbai, masuklah Bu Ros, Mama Fahmi. Ocu Mosir lah lama pula tak dengar suara lagi, dia ada pelicin juga ya. Ibu Arta, Timas Joko ya, salam sehat untuk keluarga Ocu Mosir dan anak-anak semua. Pika, Abang Vinson, Ocu Amin. Itu pantulah balik Ocu Amin lah. Indra, Ipin, Dirumbai. Mas Baim, Ocu Buyung, Ibu Dharma Inis. Ocu Jawi, Pak Mali, Ibu Ija, Selfie. Bunda Aini di Perawang ya, semoga bunda selalu masuklah bunda ini, biarlah datanglah lama kita tunggu-tunggu nih dia. Ibu Minar, Pak Rita, Ibu Armiati Mopeni, Depi Joni, Mama Ketawa, Ibu Mitra, Pak Deyanto, Ibu Purida ya di Palu ya, Mbak Rika dan Mbak Ayu, Salam sehat untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Surtini di Sutomo. Kita lanjut lagi ya, satu penelpon. Oh enggak, kita stop dulu Ceton dan Puan. Kita akan sambung lagi di segmen kedua karena udah pukul 15:58. Nanti tepat pukul 16 ya harus baca berita. Nah, jadi Ceton dan Puan, kita akan nikmati dulu lagu requestan dari Bun Surtini, yaitu ada Amris Arifin, Madu.

0: Sumpah selalu di hati, Jia cantik.
1: Yeay, kalau ada Jia cantiknya pasti Kak Vina ini. Iya. Bener gak? Tuh kan?
0: Apa kabar cantik?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Vin gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Lagi semangat banget nanti.
1: Iya, kebetulan kita lagi prepare HUT Radio RRI. Jadi suasananya tuh ceria banget gitu di kantor.
0: Alhamdulillah. Udah makan belum?
1: Aduh, iya ya. Oh, udah tadi.
0: Udah. Kok udah deh tadi, Bang? Udah ya?
1: Ih, karena lupa, Kak Vin. Makan sore belum deh kayaknya. Kalau makan siang udah.
0: Jadi kalau makan tuh bisa lupa ya, Jess?
1: Justru karena itu, Kak Vin. Karena sering lupa udah makan, makannya jadi sering.
0: Waduh. Gak apa-apa deh, yang biar sama cantiknya makin banyak.
1: Aduh, amin.
0: Betul gak?
1: Iya, amin.
0: Tetap semangat ya.
1: Oke, Kak Vin mau request lagu dangdut apa Dewi sore Persik. Hari ini? Dewi Persik.
0: Iya, indah pada waktunya.
1: Indah pada waktunya.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Ada lah.
1: Ada dong.
0: Okay. Salamnya buat semua pendengar perempat aja. Lagunya buat yang cantik ya selalu ya.
1: Okay.
0: Hati-hati pulangnya nanti ya.
1: Terima kasih, Kak Vin.
0: Jangan lupa makan lagi. Assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Vina di Perawang. Oke, masih yuk, masih bareng Jia di sini di 23606. Halo, selamat sore dangdut ya.
2: Selamat sore, dangdut perempat selalu di hati.
1: Dengan siapa di mana sore hari ini?
2: Dengan Udanaldi di Panam.
1: Udanaldi di Panam. Nah, ini iya. Dia. Kenapa Jia tanya dulu? Karena nanti takutnya Jia sapa Udanaldi ternyata Bang Tajudin. Jia sapa Bang Tajudin ternyata Udanaldi gitu.
2: Emang mirip suaranya?
1: Iya, suaranya mirip.
2: Oh gitu. Dikitnya aja gak mirip kali.
1: Oke deh, request lagu dangdut apa udah?
2: Boleh, lagu Ikke Nurjana.
1: Judulnya?
2: Senyum dan Hatimu.
1: Senyum dan Hatimu, oke. Okay.
2: Salam-salamnya buat semua pendengar Sedia Perempat. Mm-hmm. Spesial buat Mbak Zia yang menemani kami sore hari ini.
1: Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Naldi di Panam. Satu lagu dari Dewi Persik udah. Ikke Nurjana udah. Selanjutnya request lagu dari abang-abang kali ya. Oke, next kita sapa penelpon kita di 23606. Halo, dangdut yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan
3: Ibu sayang siapa? Dan keluarga dan peratus dan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin. Ibu Atika bukan?
3: Iya benar.
1: Nah, baik. Ibu Atika mudah-mudahan sehat juga ya sekeluarga.
3: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Okay. Kembali dilindungi oleh Allah SWT, sehat dan selamat sampai tempat tujuan rumahnya ya.
1: Amin.
3: Sampai dalam berusaha, merazuki, berkah dan lancar.
1: Amin. Ibu. Amin. Ibu mau request lagu dangdut apa sore ini? Amin. Ibu.
3: Salam-salam boleh.
1: Oh, lagu dulu Ibu.
3: Oh, lagu dulu.
1: Masa udah salam aja lagunya belum?
3: Tidak semua laki-laki.
1: Tidak semua laki-laki?
3: Ya.
1: Oke, dari Leo Waldi ya.
3: Ada ya.
1: Atau dari Hamdan ATT? Ada dua versi nih. Dari Hamdan ATT apa dari Leo Waldi?
3: Mana aja lah.
1: Oke, dari Hamdan ATT. Soalnya Papa J suka Hamdan ATT.
3: Ada aja lah. Ya.
1: Oke, silakan salam-salamnya Ibu.
3: Salam-salam. Istimewa buat saya yang sedang bertugas dan para perusahaan tugas juga dengan lancar bertugasnya.
1: Amin.
3: Dan Bu Dharma ini, Bu Kopi ini, Bu Tika, Bu Yus, Bu Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Ina, Bu Nenar, Bu Ena, Bu Indah, Bu Farida, Osu Jawai, Pak Mau, Osu Ani, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah. Tapi yang terakhir tadi Jerry.
1: Kenapa Bun?
3: Jerry.
1: Tadi yang terakhir udah Naldi.
3: Ustu Buyum, Martinson, Pak D, dan buat semua-semuanya ya.
1: Oke Bun.

0: Semoga semuanya sehat walafiat, merara rezeki, lancar dalam urusannya.
1: Amin.
0: Banyak umur rezeki ya, Mak. Mbak, kasih Mbak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tika di Pandau. Siahulu. Catatan dan puan. Satu penelpon. Oke, tunggu. Udah tiga ternyata lagunya. No, jangan dulu ya. Nanti tenggelam gitu. Telepon jalan tapi lagunya gak diputar. Nah, baik Jatuhan dan Puan, kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4 petang hari ini. Ada Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Senyum dan Hatimu dari Ikke Nurjana. Dan yang terakhir dari Hamdan ATT ada Tidak Semua Laki-Laki. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, Suara Budaya Riau.

0: Woi woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh. Tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang-pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Engkrang dibuat dari dua batang kayu atau bambu yang panjangnya masing-masing sekitar 2 meter. Kemudian sekitar 50 cm dari alas bambu atau kayu tersebut dilubangi. Lalu dimasukkan bambu dengan ukuran 20 sampai dengan 30 cm atau dipakukan kayu yang berfungsi sebagai pijakan kaki. Permainan ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjatuh. Permainan ini dapat dijumpai di seluruh wilayah Provinsi Riau.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetuan dan Puan, kita sudah masuk pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat. Satu terakhir ya, Cetuan dan Puan, kita bacakan pesan dari WhatsApp untuk program Dangdut Yo sore hari ini. Dari Bang Angga di Kulim, Assalamualaikum Jia katanya. Waalaikumsalam Bang Angga di Kulim. Salam buat teman-teman Bang Angga, Radit, Arfa, Firzi, Hafizoh. Wah, di absen nih. Kemudian ada Nasya, Salsha, Sahira, Firza, Nabila Aulia Syafitri, Rafa, Naura, Alika. Oke. Minta lagu Leo Waldi. Kebetulan sore hari ini list lagu terakhir Jia ada dari Ari Zusan. Gak apa-apa ya Bang Angga ya. Kita nikmati lagu dari Ari Zusan aja ya. Dan terakhir, abang lagi sakit, dibawakan buah sama teman-teman. Wah, semoga cepat sembuh Bang Angga, semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali ya. Amin. Baik, Cetuan dan Puan, untuk Dangdut Yuk kita akhiri, kita cukupkan programnya hari ini 4 September 2026. Sampai jumpa di Dangdut Yuk hari-hari berikutnya, karena setiap hari Dangdut Yuk masih akan terus hadir di ruang dengar Cetuan dan Puan tentunya ya. Jadi jangan bersedih untuk yang pesannya belum dia baca atau lagunya tadi belum dia putar setelah sempat request. Karena tiap hari Dangdut Yo terus hadir mulai dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Satu lagu dari Ari Zusan ada Harus terakhir menemani ruang dengar Cetuan dan Puan di program Dangdut Yo. Nanti kita akan terus lagi tentunya, dia masih akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kita masih akan terus bersama dalam rangkaian Tepak Petang hari ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kasus pengeroyokan puluhan warga di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Riau mulai menemukan titik terang. Polisi kini telah mengamankan 9 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan tersebut. Para pelaku diduga bukan bergerak sendiri dan polisi menemukan indikasi bahwa mereka mendapat bayaran Rp300.000 per orang untuk menjalankan aksi tersebut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Riau AKBP Roy Nur mengatakan, 9 orang telah diamankan dalam pengembangan kasus yang kini ditangani oleh Polda Riau. 9 pelaku yang diamankan yakni berinisial IG, MR, Y, YN, IR, AS, AT, AZ, dan SZ. Peran seluruh pelaku juga masih terus didalami.

Kita ke kabar berikutnya, Cetuan dan Puan. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah provinsi masih membutuhkan penanganan melalui udara, di mana saat ini helikopter waterbombing kembali dioperasikan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Riau, Edi Afrizal, menyebutkan heli tersebut difokuskan untuk pemadaman di Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Rantau Mempesai dan Sungai Guntung Hilir pada Kamis 3 September 2026. Menurutnya, karhutla di Sungai Guntung Hilir sebelumnya sempat dinyatakan padam, namun api kembali muncul dan membakar lahan di kawasan tersebut. Helikopter waterbombing difokuskan untuk melakukan pemadaman di Rantau Mempesai dan juga Sungai Guntung Hilir. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti.

salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Jatuhan dan Puan, pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bersama dengan Jim mulai dari Tepa Siang. Dan sekarang sudah hampir pukul 18 di Tepa Petang Jatuhan dan Puan. Sudah saatnya Jim pamit undur diri dari ruang dengar Jatuhan dan Puan. Nanti tentu saja program 4 masih akan terus berlanjut siaran hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengan program-program menarik dan juga lagu-lagu Nusantara yang akan menemani ruang dengar Jatuhan dan Puan. Terima kasih, selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Makanan khas Melayu Riau tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kekayaan budaya, tapi juga berpotensi menjadi media edukasi untuk meningkatkan pemahaman gizi seimbang bagi remaja, Cik Tuan dan Puan. Gagasan ini dikembangkan melalui penelitian dengan skema kajian kebijaksanaan strategis tahun 2026 yang dilaksanakan Poltekkes Kemenkes Riau. Penelitian berjudul Makanan Melayu Riau dalam Perspektif Gizi Seimbang Anak Remaja untuk Mencegah Stunting tersebut diketuai oleh Guru Besar Gizi Poltekkes Kemenkes Riau Profesor Dr. Aslis Wirda Hayati. Dan hal ini disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian KKS tahun 2026 secara daring. Dan salah satu sasaran penelitian adalah UPT SMP Negeri 1 Kampar, Cik Tuan dan Puan. Dan Profesor Aslis mengatakan program ini telah mulai diterapkan pada siswa kelas 7 semester 1 melalui 3 kali pertemuan sepanjang 2026. Dan dalam pelaksanaannya, siswa diperkenalkan dengan makanan Melayu Riau sekaligus perspektif gizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Dan untuk itu, Cik Tuan Puan, Poltekkes Kemenkes Riau menggagas laboratorium pangan di Kampar untuk cegah stunting. Laboratorium ini nantinya diharapkan menjadi ruang belajar bagi siswa untuk mengenal pengolahan makanan lokal sekaligus memahami bagaimana memilih dan mengolah pangan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang, Cik Tuan dan Puan. Dengan konsep tersebut, makanan Melayu Riau diharapkan tidak hanya tetap dikenal sebagai warisan kuliner daerah, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pembelajaran hidup sehat bagi generasi muda. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pemirsa, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika mendapatkan satu kenikmatan yang mesti kita sampaikan dengan doa, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu salihat. Bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatannya menjadi sempurnalah amal kebaikan. Bagaimana mendapatkan satu ujian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ajarkan kepada kita bahwasanya ketika mendapatkan satu ujian atau cobaan, kalimat yang disampaikan dengan doa, alhamdulillah ala kulli hal. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah pemirsa yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tentang tiga hal yang mendapatkan atau menyelamatkan manusia di dunia wal akhirah. Ini sudah janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tiga hal ini orang itu amalkan, orang itu perbuat dan orang itu lakukan menjadi keistiqomahan dalam kehidupannya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Yang kedua, kata Rasulullah, hidup senang. Maknanya adalah hidup dalam keadaan sederhana. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku adil baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Baiklah, dalam kesempatan hari ini tiga hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam waktu yang boleh jadi amat singkat. Kalaupun dapat kita jelaskan, yang pertama kata Rasulullah, orang yang selamat di dunia dan orang yang selamat di akhirat itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Maknanya ketika orang itu sudah tunduk takut kepada Allah, maknanya mereka punya rasa takwa. Karena definisi takwa itu adalah takut kepada Allah. Berarti kalau kita terjemahkan, makna takwa mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lantas ketika bagaimana seseorang dalam kesendiriannya bisa melakukan satu bentuk kemaksiatan, mereka justru tidak bertakwa kepada Allah, justru mereka tidak takut kepada Allah. Ternyata orang yang takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai, mereka itulah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Maknanya seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, kalau engkau ingin mulia di hadapan yang ramai, aku tak melihat daripada jabatanmu, aku tak melihat daripada rupa bentukmu, aku tak melihat daripada statusmu, aku tak melihat kau miskin ataupun kaya. Yang aku lihat adalah ketakwaanmu. Makna ketakwaan di sini tak lain tak bukan mereka takut kepada Allah. Masanya waktu zuhur datang, azan berkumandang, mereka mendengarkan azan. Panggilan Allah lah mereka seruan pertama. Panggilan Allah lah yang mereka hadiri. Bagaimana seandainya rapat menyertainya? Bagaimana rapat seandainya jual beli sedang mereka berlangsung? Bagaimana sedang mereka mengajar? Mereka tinggalkan sementara, tak lama. Bukankah mereka mengerjakan itu untuk ibadah di hadapan Allah? Bagaimana mungkin dia merasa takut tunduk kepada Allah, lalu mereka meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah? Lantas, rasa takut di antara kesendirian, maknanya tak lain tak bukan adalah menghindari daripada kemaksiatan. Hari ini boleh jadi seseorang tidak terlepas daripada godaan, baik mereka dalam kesendirian maupun dalam keadaan ramai. Ada kata para ulama, tiga sabar yang bisa mendatangkan seseorang itu dicintai oleh Allah. Satu, sabar terhadap kemaksiatan. Dua, sabar terhadap ujian. Yang ketiga, mereka sabar terhadap daripada bentuk ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam keadaan menghindari kemaksiatan, sabar daripada ujian, sabar dalam keadaan ketaatan. Pembahasan kita tentang mereka yang takut kepada Allah, boleh jadi sabar terhadap kemaksiatan. Kalaulah kita ingin berkaca, siapa yang tidak bisa melakukan kemaksiatan? Boleh jadi mereka rebahan di dalam kamar mereka tersendiri. Mereka ambil handphonenya, lalu mereka melihat media-media sosial. Boleh jadi mereka melihat Facebooknya. Boleh jadi mereka melihat status daripada WhatsAppnya. Boleh jadi mereka melihat status daripada Instagramnya. Kalaulah hari ini mereka melihat ada satu tontonan yang tak baik yang mereka lihat, mereka dalam keadaan kesendirian, lantas mereka palingkan daripada melihat itu. Mereka gantikan daripada pandangan mereka. Demi Allah, merekalah orang-orang yang terpancarkan cahaya rasa iman dan takut kepada Allah. Setiap orang boleh jadi pernah melakukan satu bentuk kesalahan, tapi sabar mereka dengan kemaksiatan itulah puncak mereka hindarkan. Jamaah yang insya Allah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut ini pondasinya adalah takwa. Takwa itu diraih dengan cara iman. Iman itu diraih dengan cara amal. Amal itu diraih dengan cara ilmu. Ilmu itu diraih dengan cara di bangku sekolahmu. Boleh jadi hari ini kau duduk di bangku sekolahmu, engkau menuntut di waktu SD, SMP, bahkan boleh jadi di bangku sekolah SMA, boleh jadi di pondok pesantrenmu dan segala macamnya, bahkan engkau masuk kepada

takut kepada Allah, makna takut itu mereka mengerjakan perintah Allah demi Allah. Tidak ada rasa kegelisahan. Walaupun cobaan itu datang kepada mereka, mereka katakan ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cobaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka tak takut, ada timbul rasa kegalauan, ada timbul rasa kegelisahan. Siapa mereka? Mereka yang berani maksiat terang-terangan. Mereka berani maksiat terhadap kesendirian. Berapa banyak hari ini, mohon maaf, ada anak-anak, saya tidak katakan untuk penjurusan satu orang, tapi saya katakan secara umum, mereka terang-terangan mengatakan I love you kepada yang bukan mahram mereka. Mereka berani bergandengan tangan, mereka berani berpeluk-pelukan, mereka berani semua sentuh-sentuhan. Di mana yang mereka lakukan? Terang-terangan maksiat. Apakah hati mereka ketika berpegangan, bersentuhan, bertatapan, apakah hati mereka menjadi tenang? Demi Allah, mereka hati justru tidak tenang. Kenapa? Mereka melawan haknya Allah. Berbeda halnya, mereka tunduk kepada Allah, mereka sentuh orang-orang yang halal. Maka sentuhan halal itulah menjadi ketenteraman, ketenangan. Setiap pandangan mereka yang mereka halalkan, maka itulah halalnya yang disebut dengan keberkahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa yang dimurkai oleh Allah. Semua yang mereka lakukan itu dasar takwa kepada Allah. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenang. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenteram. Tak lain, tak bukan penutup kita, azan berkumandang. Kita tutup dengan wuduknya, kita tutup dengan takbirnya, kita tutup dengan sujudnya. Tak lain tak bukan, dia angkat kedua tangannya, dia yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Addu'a astajib lakum. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Hati mereka akan menjadi tenang ketika sujud mereka, ketika tangan mereka berucap tak lain, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaik, aku menyesal, aku bertaubat. Maknanya, aku tak mau lagi mengulangi atas kesalahan, perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Demi Allah, orang semacam inilah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian surah Al-Maidah ayat 20 hingga 21 yang akan dibawakan oleh Fauzia Maharani dan Harun.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan yang satu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat menjelang malam Cik Turampuhan ya. Dan alhamdulillah azan maghrib sudah berkumandang dan semoga menjadi pengingat bagi kita untuk sejenak meninggalkan segala kesibukan, menunaikan kewajiban dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lantunan lagu salat dari ST12 yang baru saja kita dengarkan bersama, semoga membawa ketenangan dan kesejukan di hati. Bersama saya Bintang Leli Sartika yang melanjutkan kebersamaan kita untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026 menuju ke tepak malam Cik Turampuhan. Semoga membuat suasana petang ini masih menjadi lebih hangat ya, dengan lagu-lagu religi pilihan yang menemani waktu istirahat dan kebersamaan kita Tuan dan Puan. Selamat menikmati sajian berikutnya. Salam hangat dari tepak petang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Salah satu asas budaya Melayu adalah mengenai kesantunan. Dan oleh sebab kesantunan itulah orang Melayu dikenal sebagai orang yang baik hati, rendah hati, ramah tamah, bermanis muka dan selalu bersangka baik kepada orang lain. Orang tua-tua mengingatkan, kesantunan dalam bercakap adalah bercakap dengan adab, berbicara berkira-kira dan berpikir dengan penuh perhatian dan minat. Orang tua-tua juga mengingatkan, berpikir dahulu sebelum bercakap, supaya cakap jangan terlanjur, langkah jangan terlanjur juga. Terlanjur langkah boleh surut, terlanjur cakap besar padanya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, orang tua-tua selalu mengingatkan, dengan kesantunan itulah segala sesuatu dapat diurus, segala sesuatu dapat disampaikan dengan baik, dengan tidak menyinggung perasaan orang dan dengan tidak merendahkan martabat dan harkat martabat orang lain. Kita boleh menyampaikan pendapat, kita boleh bersilang pendapat, tetapi sampaikan itu secara santun dengan penuh kesantunan, insya Allah yang dituju akan tercapai dan orang yang dituju tidak akan merasa tersinggung atau direndahkan atau dilecehkan oleh pihak manapun juga. Jadi hakikat dalam budaya Melayu, kesantunan adalah ruh daripada kebudayaan Melayu itu sendiri yang intinya berusaha untuk tidak membuka aib malu orang, untuk tidak mencari kesalahan-kesalahan orang, untuk tidak mendedahkan dosa-dosa orang, tetapi dia selalu bersangka baik kepada orang dan memuji orang lain, menghargai kelebihan orang lain dan menghormati orang lain. Dengan demikian, maka akan terjalin hubungan yang baik, kebersamaan dan rasa saling hormati. Kesantunan merupakan ruh daripada budaya Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Dari Sudirman 440, Cik Turumpuan, Pro 4 RR Pekanbaru masih menghantarkan rangkaian lagu-lagu yang menyejukkan jiwa kita untuk hari ini dari lagu-lagu religi, Cik Turumpuan. Satu kabar yang kami hadirkan dan kami kutip dari portal resmi rri.co.id, Cik Turumpuan, bahwa kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Dan sejumlah lokasi yang sebelumnya sempat berhasil dipadamkan kini ternyata kembali muncul titik apinya, sehingga penanganan diperkuat dengan mengerahkan helikopter waterbombing, Cik Tuan dan Puan. Dan berdasarkan keterangan dari BPBD dan Damkar Provinsi Riau, Kepala BPBD dan Damkar Provinsi Riau maksud kami, Edi Afrizal, bahwa operasi pemadaman melalui udara dimulai pada hari Kamis 3 September 2026 dan ini diprioritaskan di Kabupaten Indragiri Hulu ya, Cik Tuan dan Puan, khususnya di wilayah rantau Mempesai dan Sungai Guntung Hilir. Dan kondisi di Sungai Guntung Hilir ini menjadi perhatian karena api kembali muncul setelah sebelumnya dinyatakan padam. Bahkan selain di Indragiri Hulu, Cik Tuan dan Puan, dukungan pemadaman dari udara juga dilakukan di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di kawasan Pinggir dan Pematang Pudu. Karena di Pematang Pudu ini api kembali membesar setelah sebelumnya hanya menyisakan asap tipis di area bekas kebakaran tersebut ya. Dan sementara itu titik kebakaran juga baru terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Desa Gemalasari. Dan tim gabungan saat ini masih melakukan penanganan di lokasi untuk mencegah api meluas ke area lainnya, Cik Tuan dan Puan. Kita doakan sama-sama ya usaha yang dilakukan BPBD dan juga tim damkar dan tim pemadam semuanya berhasil, Cik Tuan dan Puan, sehingga kabut asap ini memang benar-benar hilang dan kebakaran tidak ada lagi di wilayah kita, khususnya di Provinsi Riau.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, kita masuk ke kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Di mana kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah Riau termasuk Kota Pekanbaru per Kamis 3 September 2026 pagi ya, hingga hari ini Jumat pagi 4 September 2029. Dan BMKG Pekanbaru menyebut kondisi ini dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Dan asap ini berpotensi berasal dari wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Dan kondisi ini juga diperkuat dengan tingginya jumlah titik panas di Sumatera Selatan, Cik Tuan dan Puan. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Namun Cik Tuan dan Puan, sampai saat ini juga kondisi ini dipicu juga dengan munculnya kembali karhutlah di sejumlah daerah di Provinsi Riau seperti di daerah Indragiri Hulu dan juga di daerah Pematang Pudu, Cik Tuan dan Puan. Dari hasil informasi dari BMKG ini diharapkan seluruh masyarakat masih mengantisipasi kegiatan di luar rumah dan tetap menggunakan masker kalau memang harus keluar rumah. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dan kita sudah masuk di sesi Tepak Malam Ci Tua dan Puan, dan di segmen Ragam Irama Nusantara. Dibuka satu lagu dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing Natal, Ci Tua dan Puan. Tapi malam ini

Nah, karena itulah Cik Tuna Puan, tari topeng Cirebon ini sering dipahami sebagai tradisi yang memiliki akar panjang dalam budaya Istana Jawa, sebelum kemudian berkembang kuat di wilayah Cirebon dan masyarakat pesisir.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai Soekarno, api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan kata insinyur, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak.
4: FM, suara budaya Riau.

0: Baik, Citoa dan Puan, sudah pukul 19.27 menit ya. Kita kembali ke Ragam Irama Nusantara, menyibak sisi gelap manusia dalam tari topeng kelana dari Cirebon, Citoa dan Puan. Nah, dalam tradisi topeng Cirebon ini ternyata si kelana ini merupakan salah satu karakter atau wanda penting ya, bersama Panji, Pamindo, Rumyang, dan Tumenggung. Dan karakter kelana ini dikenal gagah, kuat, atraktif, dan berenergi besar. Tapi wataknya kerap dimaknai sebagai gambaran manusia yang dikuasai amarah ya, kemudian keserakahan, hawa nafsu, dan keangkuhan. Karena itu Ci, Tuan dan Puan, sosok kelana sering dibandingkan dengan figur seperti Rahwana dalam pewayangan. Jadi bukan semata sebagai tokoh cerita saja, tetapi sebagai lambang watak manusia yang perlu dikenali dan dikendalikan, Ci, Tuan dan Puan. Nah, kalau dulu tari topeng kelana ini biasa dipentaskan oleh laki-laki, tapi pakem tersebut sudah berubah sekarang karena sejalan dengan perkembangannya, Ci, Tuan dan Puan, sekarang perempuan juga banyak yang mementaskan tarian topeng kelana ini, Ci, Tuan dan Puan ya. Dan untuk diketahui juga, saat ini tari topeng Cirebon juga sudah dicatat di basis data warisan budaya tak benda Kemendikbud ya, domain seni pertunjukan wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat. Dan di Cirebon sendiri, tari ini hidup sebagai seni pertunjukan masyarakat yang hadir dalam acara adat, hajatan, kegiatan pemerintahan, panggung budaya, hingga ruang pendidikan seni, Cik Tua dan Puan. Dan pementasannya pun dapat dilakukan secara tunggal maupun kelompok oleh penari laki-laki maupun perempuan. Jadi tergantung gaya, konteks, dan kebutuhan pertunjukannya ya. Dan tari ini juga diiringi dengan musik gojing yang meriah dan bersemangat. Dan tari topeng kelana menjadi pementasan yang ciamik untuk ditonton, Ci, Tuan dan Puan. Sudah pukul 19:29, Ci, Tuan dan Puan. Masuknya waktu sholat fardu isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka.

0: di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Di saat waktu berhenti,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Baik, Citurang Puan, terima kasih masih memilih Perempat RR Pekanbaru untuk menemani aktivitas Anda dan suasana malam Anda hari ini Jumat 4 September 2026. Dan masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, Ci Tuan dan Puan. Selanjutnya kita rangkaikan tema malam hari ini dengan drama legenda, ya, di mana malam ini kita angkat cerita kisah tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, ya, yang merupakan cerita rakyat Jawa Tengah. Seperti apa cerita selengkapnya, Cik Tu dan Puan? Kita dengar dan simak bersama.

Alkisah dahulu kala di sebuah kerajaan yang bernama Pengging. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja bernama Damarmaya. Raja Damarmaya pun juga memiliki seorang putra yang bernama Joko Bandhu. Suatu hari, Raja bertanya kepada Joko Bandhu, mau sampai kapan dia akan membujang. Joko Bandhu pun menjawab, kalau sampai hari ini belum ada satupun wanita yang cocok di hatinya. Bahkan dari semua gadis yang ada di kerajaan Pengging, dia akan menikah jika Prambanan sudah jatuh dalam kekuasaan kerajaan Pengging. Joko Bandhu kemudian meminta izin kepada Sang Prabu bahwa dia ingin terjun langsung di medan pertempuran. Raja Damarmaya berpesan dan mengingatkan putranya bahwa Raja Prambanan itu bukanlah orang sembarangan. Raja tersebut memiliki ilmu kanuragan dan kesaktian yang sangat tinggi. Rama Prabu, Ananda tidak takut. Izinkan Ananda berangkat ke negeri Prambanan menyusul Paman Patih Sinduro. Di tengah perbincangan raja dan putranya, tiba-tiba prajurit dari medan perang datang. Prajurit itu memberikan kabar bahwa pasukan kerajaan Pengging telah banyak yang tewas. Mendengar kabar tersebut, sang raja kemudian mengizinkan putranya untuk menyusul prajurit Pengging ke medan pertempuran. Sedangkan di tempat lain, kerajaan Prambanan dikuasai oleh Raja Boko. Tubuhnya tinggi besar, sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa.

Namun anehnya, sang Raja Boko memiliki putri yang berparas cantik jelita bernama Dewi Roro Jonggrang. Berbeda dengan sang ayah, Dewi Roro Jonggrang adalah seorang putri yang lemah gemulai. Namun, ada persamaan antara Dewi Roro Jonggrang dan Joko Bandung, yaitu keduanya sama-sama belum mau menikah pada usianya yang telah dewasa. Suatu hari, sang Raja Boko menemui putrinya dan bertanya mengapa sang putri tidak segera menikah. Dewi Roro Jonggrang mengungkapkan bahwa dirinya saat ini masih ingin sendiri sembari menemani sang ayah memerintah kerajaan Prambanan. Raja Boko kembali bertanya, mau sampai kapan akan seperti ini? Jawaban Roro Jonggrang pun sama dengan Joko Bandung. Dia akan menikah ketika kerajaannya berhasil memenangkan peperangan. Mendengar jawaban dari putrinya, sang Raja Boko memanggil senjatanya dan berangkat memimpin pertempuran bersama beberapa pasukan pilihannya. Kekuasaan di istana pun diserahkan kepada Dewi Roro Jonggrang.

Dalam tempo waktu yang singkat, Raja Boko sudah sampai di medan pertempuran. Dengan ilmu kanuragannya, dia memukul mundur seluruh pasukan kerajaan Pengging.

Sementara itu, dalam perjalanan menuju medan pertempuran, Joko Bandung harus melintasi sebuah hutan angker. Yang konon katanya, bagi siapapun yang berani melewati hutan, akan menjadi santapannya. Sang penunggu hutan tersebut bernama Bondo Woso.

0: Ketika Joko Bandung sampai di tengah hutan, tiba-tiba sebuah pohon besar roboh di depannya dan menimpa kudanya.
1: Besar juga nyalimu, wahai anak manusia. Apakah kau memiliki nyawa rangkap tujuh? Berani melewati hutan ini?
2: Aku tidak takut dengan setan belang macam dirimu. Maju kau.

0: Jangan bunuh aku.
1: Berani-beraninya kau menghalangi jalanku.
0: Ampunilah aku.
1: Apa untungnya jika aku mengampunimu?
0: Aku akan mengabdi dan bergabung dengan ragamu. Niscaya kesaktianmu akan berlipat. Kau pun juga akan mampu menguasai semua jin di hutan ini.
1: Baiklah, lakukan.
2: Joko Bandung setuju dengan penawaran tersebut.
0: Sekarang jiwa dan namaku melekat pada dirimu. Maka namamu berubah menjadi Bandung Bondowoso.
2: Kini Bandung Bondowoso meninggalkan hutan hanya dengan berlari. Tidak butuh waktu lama, dia sudah sampai di medan pertempuran. Terlihat banyak sekali pasukan kerajaan Pengging yang bergelimpangan. Dan sekarang, Bandung Bondowoso sangat marah. Terjadilah pertempuran hebat antara Raja Boko dan Bandung Bondowoso.

0: Prabu Boko pun akhirnya kalah. Bandung Bondowoso pun meminta kepada prajurit untuk diantarkan ke Istana Prambanan. Sesampainya di istana, Bandung Bondowoso terpesona melihat kecantikan dari seorang gadis. Gadis itu adalah Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun juga merasa penasaran serta merasa kagum akan ketampanan dan kegagahan dari pemuda itu.
1: Wahai gadis cantik, siapakah engkau?
0: Belum sempat menjawab, prajurit memberitahukan bahwa Raja Boko telah gugur di tangan pemuda yang ada di hadapannya. Sontak Dewi Roro Jonggrang pun lemas tak berdaya mendengar kabar tersebut.
2: Aku adalah putri dari...
1: Tak peduli siapa ayahmu, aku Bandung Bondowoso. Hari ini telah menemukan pilihan hatiku. Maukah kau menjadi permaisuriku?
0: Dewi Roro Jonggrang tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dia sangat benci kepadanya karena Bandung Bondowoso telah menghilangkan nyawa ayahnya.
1: Kau harus menjawab, setidaknya beritahukan aku namamu.
2: Nama hamba Dewi Roro Jonggrang. Hamba belum bisa menjawab sekarang. Mohon diberi waktu.
1: Baiklah. Aku akan menunggu jawabanmu hingga sore hari.
0: Akhirnya, Roro Jonggrang menemukan cara untuk menolak secara halus pinangan Bandung Bondowoso. Dia mengajukan syarat jika ingin menikahinya, Bandung Bondowoso pun harus membuat 1000 candi dan 2 sumur yang dikerjakan dalam satu malam. Sejenak Bandung Bondowoso berpikir dengan memejamkan matanya.

selesai membuat sumur, Bandung Bondowoso memulai ritual pemanggilan pasukan jin. Dan tak berselang lama, datanglah ribuan pasukan jin di hadapannya. Bandung Bondowoso memerintahkan para jin untuk segera dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam.

0: berjalannya waktu, satu demi satu candi telah selesai dibangun. Melihat hal itu, Dewi Roro Jonggrang mulai panik dan cemas. Dia pun segera mencari cara agar Bandung Bondowoso gagal. Dewi Roro Jonggrang memerintahkan para dayang kerajaan memukul lesung sehingga terdengar suara riuh. Sementara para pemuda diperintahkan untuk membakar kayu dan tumpukan jerami di sebelah timur Prambanan. Akibat dari bunyi lesung yang dipukul, membuat ayam jantan di seluruh Prambanan saling berkokok, bersahut-sahutan. Seketika itu juga, ribuan jin yang mengerjakan candi ketakutan dan berlarian meninggalkan pekerjaannya. Padahal masih kurang satu candi yang belum selesai dibangun. Bandung Bondowoso pun tak habis pikir mengapa fajar begitu cepat datang. Dia pun merasa aneh dengan sinar fajar merah di ufuk timur itu. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso terbang menuju tempat cahaya itu berasal. Bandung Bondowoso menemukan para pemuda yang sedang membakar kayu dan tumpukan jerami. Salah satu pemuda menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari Dewi Roro Jonggrang. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, amarahnya memuncak. Bandung Bondowoso mengibaskan lengannya. Seketika tempat tersebut porak-poranda dan para pemuda terpental ke segala arah. Akhirnya, kembalilah Bandung Bondowoso menuju bangunan candi yang belum selesai dibangun tersebut. Namun sayangnya, saat itu hari sudah benar-benar pagi.
1: Sudahlah, Raden. Raden jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka...
2: Cukup! Aku tahu ini adalah perbuatanmu, Jonggrang.
1: Raden ini seorang kesatria. Seorang kesatria harus mampu memegang teguh janjinya. Sekarang hari sudah benar-benar pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Dan Raden tidak mampu memenuhi syarat untuk membuatkanku 1000 candi.
0: Bandung Bondowoso giginya gemetar menahan amarah. Dewi Roro Jonggrang nampak sangat ketakutan.
2: Hei Roro Jonggrang, kau hanya mencari alasan. Kalau kau tidak mau kuperistri, katakan dengan jujur. Kenapa kau gunakan tipu muslihat untuk mengelabuiku? Kau memang keras kepala seperti batu.
0: Kutukan Bandung Bondowoso tak bisa ditarik lagi. Seketika, Dewi Roro Jonggrang berubah menjadi batu di antara candi-candi tersebut. Hingga akhirnya dapat menggenapi menjadi 1000 candi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Baik saudara citrom puan, demikian tadi legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso yang menitikkan pesan kepada kita betapa pentingnya menghindari kelicikan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta menjunjung tinggi kejujuran ya. Karena dari kisah di balik legenda ini kita bisa melihat Bandung Bondowoso yang memaksakan cinta dan kehendaknya kepada Roro Jonggrang yang berujung pada malapetaka. Tapi Roro Jonggrang juga berusaha menipu nih, tak boleh juga ya, dengan membangun suasana seolah fajar telah tiba agar seribu candi tidak selesai. Jadi kalau tidak mau bilang aja gak mau gitu ya kan. Dan akibat dari kecurangan dan ambisi yang berlebihan itu akhirnya membawa kutukan serta kerugian bagi kedua belah pihak. Jadi mudah-mudahan kita tidak mengikuti ya hal-hal yang memaksakan kehendak dan licik seperti itu, Cik Tuan dan Puan. Nah, sudah kita dengarkan dan ikuti tadi cerita drama mini tentang Roro Jonggrang ya dan Bandung Bondowoso yang bisa Anda dengarkan kembali kisah-kisah lainnya bersama Pro 4 RRI Pekanbaru dan Indonesia Kaya. Baik Cik Tuan dan Puan, kita akan rangkaikan malam hari ini selanjutnya di ragam lagu-lagu Melayu ya, di apresiasi budaya lokal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: 4FM, Suara Budaya Riau.

Ya, satu lagu Melayu klasik ya, dari Aisyah Ajis, Citra Puan, Getaran Jiwa dengan gaya khasnya. Dan lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh legenda seni Tan Sri P. Ramlee ya. Penyanyi ini memang asal Singapura ya, dan membawakan lagu ini secara ulang dan vokal yang lembut dan penjiwaan yang mendalam. Mudah-mudahan membuat suara merdu dari Aisyah ini membuat malam ini semakin keren lah gitu ya. Apalagi bagi Anda penggemar musik-musik klasik Melayu, Cik Tua dan Puan. Kami ada satu kabar nih, masih dari portal resmi rri.co.id, Citra Puan. Bagi kita yang sudah biasa melewati jalan Tuanku Tambusai, nah itu kan sering macet di sana ya kan. Nah ternyata Citra Puan, untuk mengurai kepadatan lalu lintas terutama di kawasan Simpang SKA ini, pemerintah atau Pemprov Riau mempercepat pelebaran jalannya, Cik Tuan dan Puan. Dan saat ini memang proses awalnya masih dilakukan dengan pemindahan sejumlah pohon yang berada di sekitar ruas jalan tersebut. Dan pemindahan pohon ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk kemudian ditanam kembali di kawasan Tenayan. Nah, setelah proses ini nantinya selesai, Cik Tuan dan Puan, pekerjaan fisik pelebaran jalan akan segera dilaksanakan oleh Dinas PUPR PKPP Riau. Dan pelebaran jalan Tuanku Tambusai ini dikebut dan targetnya, Cik Tuan dan Puan, rampung Desember 2026. Kita tunggu saja.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
5: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
6: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Itu dia Taruna dari Akustika Riaci Tuan dan Puan yang sudah mewarnai kebersamaan kita di Tepa malam hari ini ya. Dan semoga membuat suasana di tempat masing-masing lebih hangat, apalagi bersama keluarga tercinta ya. Dan jarum jam akan terus bergerak ke arah kanan ya, ke arah kanan, betul. Tapi bagi Anda yang memang sudah punya waktu untuk istirahat, segera istirahat saja, tidak apa-apa. Meninggalkan saya sendiri di sini tidak apa-apa. Yang jelas bagi Anda yang masih sibuk dengan aktivitas di luar sana, saya percaya Anda masih semangat, terutama para pejuang online. Nah, ya karena malam waktu yang tepat ya. Dan kita masyarakat sekarang ya mungkin malas keluar gitu kan. Jadi gunakanlah jasa-jasa mereka ya, secara tidak langsung kita membantu mereka juga lah ya, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kami bertugas untuk menemani Anda yang memilih santai di rumah saja, tidak terlalu pengen keluar malam hari ini ya, karena memang tempat ternyaman itu adalah rumah kita sendiri. Baik, masih di rangkaian lagu-lagu pilihan spesial, lagu-lagu Melayu klasik yang sudah diaransemen ulang Cik Tuan dan Puan ya. Dari Teruna kita ke Dayang Nurfaizah tadi, ada Umpan Jinak di Air Tenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Suasana malam semakin tenang ya, Cik Tuan dan Puan, dan saat yang tepat lah untuk kita, beberapa dari kita yang melepas sejenak dari kesibukan sepanjang hari sambil menikmati lantunan lagu-lagu enak dari Dendang Lagu Melayu, Cik Tuan dan Puan. Karena setiap lagu yang akan kami hadirkan malam ini mudah-mudahan bisa menjadi teman yang menenangkan hati Anda, sekaligus membuat suasana malam ini jadi lebih tenang dan bermakna, Cik Tuan dan Puan. Dan Tepak Malam akan terus menemani Tuan dan Puan dengan pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan khusus untuk malam ini. Jadi selamat menikmati sajian berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Semoga malam ini Cik Tuan dan Puan semuanya dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan rasa syukur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, di dalam tunjuk ajaran Melayu ada yang dikatakan pantang larang Melayu. Nah, salah satu pantang larang Melayu itu ada pantangan bersangka buruk kepada siapapun juga. Budaya Melayu mengajarkan orang untuk selalu bersangka baik terhadap siapa saja, baik orang yang dikenal maupun yang belum dikenal, baik masyarakat setempat maupun orang yang datang ke kampung halamannya. Orang tua mengatakan, dengan selalu bersangka baik, hubungan akan terjalin dengan baik. Yang dekat menjadi rapat, yang saudara menjadi lebih dekat dan bergaul sebagai adik-beradik. Nah, sangka baik ini juga menyebabkan hilangnya prasangka-prasangka, dugaan-dugaan yang dapat merusak hubungan antara sesama anggota masyarakat, antara sesama kampung halaman dan antara sesama individu dan individu lainnya. Sebab itu orang tua mengatakan, kalau hidup nak selamat, bersangka baik, berhemat cermat. Kalau hidup nak sempurna, bersangka baik di sebarang tingkah. Jadi maknanya apa? Siapapun yang datang, siapapun yang berbicara, siapapun yang kita temui, kemanapun kita pergi, hendaklah didasarkan kepada perilaku dan pikiran yang tetap selalu bersangka baik kepada orang, sehingga kita terhindar daripada prasangka-prasangka buruk, terhindar daripada merendahkan orang, melecehkan orang, menjatuhkan maruah orang dan sebagainya. Dan dengan selalu bersangka baik, maka banyak hal yang dapat dipikirkan, yang dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa sakwa sangka dan kecemburuan atau apapun namanya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam menghadapi hidup ini, di dalam mendengarkan pendapat orang, di dalam menghadapi siapapun juga, hendaklah kita awali dengan selalu bersangka baik terhadap siapapun juga yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan demikian, kita terhindar daripada sangka buruk dan terhindar daripada dosa, fitnah, iri, dengki, hasad dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau yang terus menghadirkan rangkaian lagu-lagu daerah untuk Anda. Tapi ada satu informasi ya Cik Tuan dan Puan, kabar yang kami kutip dari mediacenter.riau.co.id. Ini terkait kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan akut di Kota Pekanbaru melonjak ya Cik Tuan dan Puan. Ada 300 kasus perharinya akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan pada Jumat 4 September 2026 ini. Nah, lonjakan ini Cik Tuan dan Puan terjadi selama masa tanggap darurat karhutla ya. Dibandingkan kondisi normal yang rata-rata hanya mencapai 100 kasus hariannya saja.

Ya. Dan untuk itu Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menghimbau kepada kita seluruh masyarakat untuk meningkatkan waspadaan terhadap paparan asap karhutlah yang bisa memicu penurunan kualitas udara. Jadi langkah antisipasi dinilai krusial mengingat kondisi kualitas udara di wilayah Pekanbaru masih fluktuatif dari waktu ke waktu, Cik Tuan dan Puan ya. Dan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bahkan disebutkan data sebanyak 706 warga terdiagnosis mengidap penyakit ISPA selama penetapan status tanggap darurat ya. Dan selain ISPA, petugas medis juga menemukan puluhan kasus gangguan kesehatan lain akibat pajanan paparan polusi asap karhutla ini, saudara. Ada yang iritasi kulit ya, ada yang penyakit asma, dan bahkan ada pihak fasilitas kesehatan yang mencatat 5 pasien penderita pneumonia serta 15 mengalami konjungtivitis atau iritasi mata merah. Jadi bagi kita semuanya, masyarakat Kota Pekanbaru khususnya, Riau sekitarnya, pokoknya seluruhnya yang saat ini sedang mengalami paparan kabut asap ya. Nah itu, jadi kalau tidak kita, siapa lagi yang menjaga diri kita sendiri ya. Jadi kita jaga diri kita sendiri, kita jaga keluarga kita agar terhindar dari gangguan-gangguan kesehatan akibat ISPA.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
4: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
3: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
4: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
5: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ya, malam merangkak naik terus, Cik Tuan dan Puan, dan tentunya kalau dihitung dengan angka ya semakin besar lah ya. Dari 21 kita sudah masuk pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Tapi rangkaian lagu-lagu daerah, ya, lagu-lagu hiburan dari lagu-lagu daerah Nusantara tidak selesai sampai di situ saja, Cik Tuan dan Puan ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke suasana Nusantara. Kalau tadi kita nikmati lagu-lagu Melayu, kita rangkaikan tepak malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Nusantara, Cik Tuan dan Puan ya. Dari Sudirman 440 yang akan mewarnai kebersamaan kita malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, Cik Tuan dan Puan, yang akan terus menyapa dan mengingatkan Anda untuk tetap menjaga kesehatan dari serangan kabut asap. Kemudian untuk selalu menggunakan masker saat ini di luar rumah ya. Dan untuk Anda yang sedang mobile dalam perjalanan, untuk tetap menjaga pandangan ya, karena suasana gelap gitu. Jadi tetap berhati-hati supaya perjalanan Anda menyenangkan dan selamat sampai ke tujuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Punen baca uang tu cio.
2: Oh ini nih.
1: Lain bangun mah.
2: Ini Oci lagi merebus apa namanya nih?
1: Apa?
2: Obat herbal untuk bapak. Katanya obat herbal nih dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
1: Hah, apa lo nama BRI cio?
2: Namanya? Oci tak tahu juga namanya nih. Tapi kandungan di dalamnya Oci tahu nih.
1: Apa-apa je cio?
2: Ada kantong semar, ada bunga edelweiss, ada pula ni gading gajah, ada kuku beruang dan masih banyak lagi ni campur-campur di dalam ni.
1: Banyak lah kosan ni, Cio.
2: Iya.
1: Tapi Cio,

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru yang selalu hadir untuk menghadirkan rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara khusus untuk Anda, Cik Turopon, dari Sabang sampai Merauke ya, dari ujung Sumatera sampai timur sana, Cik Turopon. Mudah-mudahan ini menghapus kerinduan ya, menjawab kerinduan lah untuk Encik Tuan dan Puan yang mungkin saja merantau jauh dari kampung halaman ya, tapi tidak dapat hadir langsung ke kampung halaman. Nah, melalui lagu-lagu ini tentu kita bisa menikmati suasana seperti di kampung sendiri, Cik Tuan dan Puan ya. Dan tentunya dari Sudirman 440 Pro 4 RR Pekanbaru akan selalu hadir untuk mewarnai kebersamaan kita setiap harinya, Cik Tuan dan Puan ya. Dari ragam budaya, ragam keanekaragaman yang ada, Cik Tuan dan Puan, kita agar semakin paham bahwa kalau bukan kita ya siapa lagi yang akan memperkenalkan dan yang akan menggunakan serta mewariskan budaya-budaya kita masing-masing. Jadi walaupun kita di perantauan, budaya kita jangan hilang ya, Cik Tuan dan Puan, karena diingatkan bahwa budaya itu merupakan jati diri kita dan juga merupakan kekayaan Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, Cik Tuan dan Puan, tetap bersama Pro 4 RR Pekanbaru untuk merasakan indahnya malam hari ini bersama nuansa Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
4: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
3: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
4: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
5: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Ci, tuan dan puan, kalau malam ini terasa lelah, terasa letih, bukan hanya di badan ya, Ci, tuan dan puan, tapi mungkin di pikiran. Nah, supaya tidak stres, berdoalah sebelum Anda tidur, Ci, tuan dan puan, dan serahkan semuanya ke tangan yang kuasa, karena kita hanya sejauh doa dengan yang maha kuasa, Cik tuan dan puan ya. Jadi mendekatkan diri kepada yang maha kuasa adalah dengan cara berdoa. Walaupun lambat dijawab, tapi tidak ada salahnya, Cik tuan dan puan, kita terus berulang mengucapkan syukur dan menjalani dengan ikhlas. Ketika kita ikhlas menjalani semua proses kehidupan, maka Tuhan pasti akan menjawabnya, Cik tuan dan puan. Saya Bintang Lili Sartika malam hari ini yang menyapa Anda, dan tentunya mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semuanya ya, Cik tuan dan puan, untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya yang malam hari ini mungkin tengah dilanda satu pikiran yang berat. Tapi percayalah, tidak ada beban yang akan kita tanggung kalau tidak sesuai dengan kemampuan kita, iya kan? Baik, Cik tuan dan puan, untuk menutup malam hari ini, serangkaian lagu-lagu yang syahdu masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini, Cik tuan dan puan. Dan saya Bintang Lili Sartika mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dan semoga istirahat Anda malam hari ini menyenangkan dan besok bangun dengan pikiran yang lebih tenang dan tubuh yang lebih bugar.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
4: Dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
4: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
3: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
7: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari akhirat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 4 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

DPR RI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Radio Al-Haji.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cetuan dan Puan. Alhamdulillah senang sekali Fajriyah Hidayati kembali menemani ruang dengar Anda hari ini. Dan hari ini Sabtu 5 September 2026, Fajriyah bersama dengan Cetuan dan Puan hingga pukul 11 dalam rangkaian Tepa Pagi jelang Tepa Siang. Cetuan dan Puan, seperti biasa pukul 5.30 hingga pukul 6 kita akan ikuti Mutiara Religi bersama dengan program Satu. Nanti kita akan simak ceramah agama, berikut juga dengan penyengajian ayat suci Al-Quran, dan juga kita selang dengan lagu-lagu religi terlebih dahulu. Cetuan dan Puan, jangan kemana-mana. Kita masih punya banyak program menarik hari ini untuk didengarkan bersama, dan juga lagu-lagu yang akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan di akhir pekan.
1: Satu MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 masih dalam rangkaian Riau Pagi edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 ya. Untuk kesempatan kita di pagi ini menikmati lagu-lagu bernuansa Islami, ini kami hentikan dulu sejenak pendengar ya. Kini telah menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Barat ya. Sudah tiba waktunya kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi. Hari ini kami hadirkan Mutiara Pagi spesial ke ruang dengar Anda. Kita akan khusus mendengarkan tausiah yang ini akan disampaikan nanti oleh Al-Ustadz Haji Hartono MPD. Tausiah yang akan kita simak dalam Mutiara Pagi hari ini pendengar, terkait dengan jujur kunci sukses berbisnis. Mutiara Pagi disiarkan langsung dari Pro 1 ya. Kami hadirkan merupakan siaran ulang dan juga nanti akan dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Segera kita bersama dalam program Mutiara Pagi.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini, Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun, dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain, itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kanu hum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, Apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada, dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah, kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri, sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal. Dan itu setelah kita cek harga di tempat lain. Atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar. Pasar itu dibangun oleh Nabi, maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman aktif berbisnis mulai dari tahun 95 berbisnis. Itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
2: Amin.
1: Saya kira demikian. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Ya, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita akan simak informasi kami rangkum dalam Warta Riau Pagi. Kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama saya Fajriah Hidayati. Kita ke kabar berita pertama. LPP RRI Pekanbaru menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari Radio sekaligus menyambut HUT RRI ke-81 tahun 2026. Jumat 4 September 2026. Kegiatan berlangsung meriah dan diikuti oleh angkasawan, angkasawati, serta mahasiswa magang di lingkungan RRI Pekanbaru. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala LPP RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosihan Umar. Beragam perlombaan disiapkan untuk membangun suasana kebersamaan serta kekompakan antar karyawan dalam memeriahkan Hari Radio. Ketua Panitia Hari Radio RRI Pekanbaru Elvira Juwita mengatakan, kegiatan berlangsung lancar dengan suasana yang menyenangkan. Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya PBB dengan mata tertutup, membangun tower menggunakan gelas plastik, estafet karaoke, memasukkan paku ke dalam botol, serta berbagai permainan yang menguji kekompakan peserta lainnya. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Muhammad Zakir menghadiri sekaligus membuka kegiatan Hari Pelanggan Nasional yang bertempat di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Jumat 4 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai tersebut dalam rangka Hari Pelanggan Nasional dengan bertemakan proaktif melayani, memberdayakan, serta berkelanjutan dan menciptakan nilai yang melampaui perlindungan. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Muhammad Zakir menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai yang terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta, khususnya para pekerja di Kota Dumai. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan selamat pagi. Senang sekali kita kembali bersama dalam rangkaian Beranda Budaya. Seperti biasa, Beranda Budaya akan menemani ruang dengar Cituan dan Puan hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat hari ini. Kita akan mulai Beranda Budaya segmen pertama, nanti kita akan ke Beranda Budaya lokal terlebih dahulu ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan nikmati lagu-lagu Melayu untuk pagi ini Cik Tuan dan Puan. Saat ini tengah kita nikmati satu lagu dari Radhika Sofian, ada Rentak Danau Raja.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makainya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Cepuan dan Puan, Tuanku Tambusai, tembang lagu dari Iyad Bustami. Masih bersama aja di sini dalam rangkaian Beranda Budaya pagi Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, mendengar kata Melayu tentulah kita langsung teringatkan dengan satu yang khas betul dengan Melayu, ada Zapin. Zapin Riau menyeberang selat. Ini bukan pantun ya, Cik Tuan dan Puan. Ini ketika seni tradisi menjadi diplomasi budaya. Nah, kita kembali nih, Cik Tuan dan Puan. Yeah. Mendengar kata Zapin ini mungkin yang langsung terbayang adalah gerakan kaki yang khas, petikan gambus, tabuhan marwas, serta busana Melayu yang dikenakan para penarinya, Cik Tuan dan Puan. Tapi pagi ini kita tidak hanya akan bertanya, membahas apa itu Zapin. Kita akan melihat sebuah peristiwa yang baru saja terjadi pada 28 hingga 29 Agustus 2026 kemarin. Itu komunitas Serai Serumpun Riau dari Pekanbaru tampil dalam Festival Dongeng Purbakala di Selangor, Malaysia, Cik Tuan dan Puan. Nah, diorang ini membawa pertunjukan musik Zapin Melayu yang memadukan gambus, marwas, vokal dan tari Zapin. Ada 9 orang anggota delegasi Riau yang berangkat membawa kesenian ini ke negeri jiran tersebut. Dan yang menarik, Cik Tuan dan Puan, perjalanan ini disebut sebagai salah satu bentuk diplomasi budaya. Nah, jadi dari sebuah pertunjukan Zapin, kita kemudian bisa bertanya atau dapat informasi lebih jauh, kenapa Zapin begitu kuat menjadi identitas Melayu? Dan kenapa kesenian dari Riau ini bisa diterima di ruang budaya Serumpun? Dan yang tak kalah penting, Cik Tuan dan Puan, ketika sebuah tradisi dibawa ke panggung internasional, nah apakah yang sebetulnya dibawa, Cik Tuan dan Puan? Cik Tuan dan Puan, bayangkan sebuah panggung di Selangor, di atas panggung itu terdengar bunyian marwas, kemudian gambus mulai dipetik, suara vokal masuk, dan penari Zapin pun bergerak pula. Yang tampil ini bukan kelompok besar dengan puluhan orang, tapi delegasi dari Serai Serumpun Riau yang berjumlah 9 orang. Ada Syed M. Syukri sebagai ketua, kemudian ada M. Aryan Maulana sebagai bendahara sekaligus vokalis, ada Rido Fatwandi memainkan gambus, dan ada Lina Sinuhaji serta Nadra Eka sebagai penari Zapin, Cik Tuan dan Puan. Ada pula 4 penabuh marwas, Salim, Pauzul, Rian Darmawan dan juga Sulaiman. Wah, sederhana kalau kita tengok itu sebagai daftar nama, tapi sebetulnya ada sesuatu yang menarik. Sebab dari 9 orang ini, Cik Tuan dan Puan, masing-masing membawa bagian yang berbeda dari sebuah pertunjukan. Tentunya ada orang yang bawa irama, ada orang yang bawa suara, ada orang yang bawa gerakan. Semua ini bersatu jadi kesatuan bernama Zapin Melayu Riau, Cik Tuan dan Puan. Wah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, lebih lengkap lagi mengenai Zapin ini. Sebetulnya Zapin ini asal pasti dia, apakah memang dari Melayu Riau atau Melayu tetangga? Nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Kita saat ini nikmati dulu satu tembang lagu dari siapa ya? satu tembang lagu dari Siti Nurhaliza, ada Nirmala.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Tahukah Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
4: Hormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlian.
3: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar berita pertama, program bantuan pendidikan atau beasiswa pemerintah kota Pekanbaru masih berlanjut. Untuk tahun 2027, Pemko menyiapkan anggaran 10 miliar rupiah. Bantuan pendidikan akan diberikan kepada mahasiswa dari berbagai jenjang, mulai diploma 3, strata 1, strata 2, hingga strata 3. Selain menyiapkan anggaran, Pemko Pekanbaru juga melakukan evaluasi terhadap mekanisme seleksi penerima. Salah satu aspek yang akan diperbaiki adalah sistem penilaian berdasarkan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru, Tekan Abidin, meminta agar program beasiswa dapat diberikan sejak semester pertama. Lebih lanjut, disampaikan agar keterbatasan ekonomi itu tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi.

Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, PT Bumi Siak Pusako melalui program BSP Peduli menyalurkan sebanyak 20.000 masker kepada masyarakat. Penyaluran dilakukan untuk mencegah dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di daerah Riau. Penyaluran masker dimulai pada 31 Agustus 2026 dan menyasar 4 wilayah yakni Kabupaten Siak, Kampar, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru. Bantuan disalurkan secara langsung di sejumlah titik aktivitas masyarakat serta melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.